Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,3665. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun persentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5% dalam satuan persentase. Tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindaklanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus.
8: Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6.
9: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah garam sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
9: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
10: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial

dan menegakkan komando dan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Julius Randle, Kyle Ware, Walker Kessler, dan Norma Paolo, yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Harrell menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Luke Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kariprotiga.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Satu arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan bergeser ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pekalongan dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekalongan yang menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data Irasanas Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Lepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional dari Jakarta, dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: Sebaiknya Anda tahu. Istana Merdeka mulai dibangun pada tahun 1873, selesai pada tahun 1879. Istana tersebut dirancang oleh arsitek Drossares dengan luas 6,8 hektar dan 16 jumlah anak tangga yang terdapat di bagian depan gedung.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ya, peringat selamat pagi, peringat terima kasih. Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis Peringat. Kami hadirkan perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau di hari Kamis 3 September 2026. Peringat untuk wilayah Riau, peningkat hari ini diperkirakan berawan dan juga cerah ya, seperti Kampar ini berawan, begitu juga Pelalawan, Krokan Hulu, Krokan Hilir, juga Pekanbaru, dan peningkat untuk wilayah lainnya cerah ya. Diperkirakan untuk wilayah Riau hari ini cerah berawan, peningkat dengan suhu berkisar 24 hingga 34 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau.
4: Apa sih alasan kamu telat?
5: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
6: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
5: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
6: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Improv.
6: Mana sih?
7: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
8: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

semakin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Ya, peringat selamat pagi, peringat terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan peringat jangan lewatkan, sesaat lagi kami akan menemani Anda di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Anda juga bisa bergabung bersama kami peringat nanti di 0823 8836 4742. Ya, peran Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas dalam meningkatkan layanan kesehatan. Tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis.

0: Ya, peringkat selamat pagi. Peringkat, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan peringkat, berjumpa kembali bersama saya Maimunah Ismail dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa untuk hari ini Kamis 3 September 2026. Dan pendengar, tema pagi hari ini adalah peran Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas dalam meningkatkan layanan kesehatan. Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami nantinya pendengar di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa ini. Bisa bertanya langsung dengan narasumber di 0823-8836-4742 atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda di nomor yang sama ya di WhatsApp kami. Baik, sudah hadir narasumber yang menemani kita pendengar dalam dialog ini yang merupakan Kepala UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis, Ibu Eka Herianti SE. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Eka.
1: Selamat pagi, ya, selamat siang, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Baik ya. Dan pendengar, kembali lagi kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0823-8836-4742. Peran Laboratorium Kesehatan Masyarakat Labkesmas dalam meningkatkan layanan kesehatan. Baik ya. Dan Bu Ika, sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan UPTD Labkesmas ini, dan ini di bawah naungan instansi mana Bu Eka?
1: Oke, Labkesmas Kabupaten Bengkalis ini adalah laboratorium di bawah Dinas Kesehatan. Nah, laboratorium ini merupakan suatu laboratorium yang berbeda dengan laboratorium yang ada di RSUD Bengkalis, karena laboratorium ini melakukan pemeriksaan, tidak hanya pemeriksaan sampel klinis, tetapi juga sampel lingkungan seperti air, udara, pangan, dan sebagainya.
0: Oke. Jadi tidak hanya beragam yang diperiksa begitu ya, seperti juga air, udara, dan lain sebagainya. Dan sebetulnya apa tugas dan tugas pokok ya, bisa dikatakan fungsi lah dari UPTD ini di daerah kita ini, Bu Eka?
1: Kalau Labkesmas ini, kalau kita tahu, itu fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan, pengujian, diagnosa terhadap sampel klinis ataupun lingkungan untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit, diagnosa dan pemantauan terhadap kesehatan. Untuk mendukung itu semua, makanya dilakukanlah pemeriksaan di laboratorium.
0: Jadi kalau dulu kita kalau ada pemeriksaan dirujuk ke daerah lain begitu Bu Eka, seperti Pekanbaru, Dumai. Tapi sekarang nggak perlu lagi, ada Labkesmas ya.
1: Iya, karena Labkesmas kita sudah berdiri di tahun 2024 dan beroperasionalnya di tahun 2026 ini.
0: Oke, jadi sudah cukup lama juga dirinya, 2024 baru dilaksanakan operasional di tahun ini. Oke. Nah, kalau untuk ruang lingkup layanannya apa saja nih yang tersedia di Labkesmas ini, Bu Eka?
1: Nah, ruang lingkup pemeriksaan kita yang seperti kita sudah sampaikan di leaflet juga, di media sosial juga, seperti di IG dan sebagainya, itu kita lakukan pemeriksaannya ada dua. Dua pemeriksaan lingkungan dan klinis. Mungkin bisa kita lihat di daftar leafletnya, antara lain kalau pemeriksaan klinis, bisa pemeriksaan tentang kimia darah, hematologi. Nah, kalau lingkungan mungkin bisa kita pengecekan air bersih, air minum, terus bisa kita pengecekannya pangan seperti borak gitu kan. Nah, itu perlu kita lakukan pemeriksaan, dengan bisa tim kita yang melakukan pemeriksaannya ke tempat seperti hotel, salon yang menggunakan air, atau yang punya kolam renang, atau bisa tim kita yang turun ke lapangan. Tetapi kalau pemeriksaan darah klinis, itu bisa pasien dari Puskesmas yang dirujuk ke tempat kita untuk melakukan cek labor. Nah, tarifnya sesuai dengan perda.
0: Oke, ini sudah ada ketentuan tarifnya begitu ya. Kalau ini melayani BPJS juga enggak, Bu Eka?
1: Karena kami belum kerjasama dengan BPJS, dan mungkin setelah akreditasi ini, di bulan ini kami akan melakukan akreditasi, selanjutnya akan bekerjasama dengan BPJS. Dan nanti ke depan juga kami sudah BLUD.
0: Baik. Ya, ini juga kalau ingin mengecek dari misalnya untuk hematologi begitu ya Bu Eka.
1: Iya.
0: Dan juga banyak lagi nih, ada feses dan urin, lain sebagainya. Dan ini juga bisa langsung ke lab kesmas saja begitu ya. Sebetulnya apa visi dan misi dari UPTD ini, Bu Eka?
1: Ya, kalau visi kita, kita ingin menjadikan UPTD lab kesmas ini sebagai laboratorium yang memberikan pelayanan yang berkualitas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Bengkalis. Nah, visinya kita punya 4 ini. Antara lain, satu, kita memberikan pemeriksaan yang menerapkan manajemen mutu. Terus yang kedua, kita meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalitas dari SDM. Terus yang ketiga, kita punya melakukan kegiatan surveillance penyakit yang berbasis laboratorium. Dan yang keempat adalah visi kita untuk meningkatkan kemitraan dan jejaring sesama kabupaten untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang bermanfaat. Itu visi misi daripada UPTD Lab Kesmas Bengkalis.
0: Baik. 0823 8836 4742, pendengar silakan untuk bertanya langsung dengan narasumber kita terkait dengan dari peran Lab Kesmas dalam meningkatkan layanan kesehatan ya. Dan ini berbagai yang bisa diperiksa secara langsung ya. Kalau di sana periksanya lama nggak, Bu, untuk keluar hasilnya begitu? Seperti misalnya darah lengkap, juga laju endap darah dan golongan darah dan lain sebagainya, lama nggak prosesnya?
1: Itu nggak lama. Jadi begitu pasien mendaftarkan ke lab kesmas, itu mereka paling masa tunggunya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan permenkes dan laboratorium, itu tidak terlalu lama. Jadi mereka sudah mengecek, nanti hasilnya akan keluar di saat itu juga. Mungkin ada batas waktu, mereka ditunggu sebentar, langsung keluar hasilnya. Jadi nggak perlu kita menunggu seperti yang ada di RSUD.
0: Apalagi antre ya, Bu Eka.
1: Iya, karena mungkin karena belum banyak yang mengerti dan paham apa itu laboratorium, mereka menyangka laboratorium itu hanya untuk klinis atau hanya untuk pemeriksaan yang lingkungan. Tetapi kalau mereka ingin cepat dan toh mereka juga akan membayarnya umum, kenapa harus menunggu ke RSUD?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi silakan ke labkesmas saja nih, yang beralamat
1: di Jalan Kelapa Pati Darat, depan kantor Pacika. Depan Pacika.
0: Depan Pacika ya. Baik, ini dengan menggunakan ini kan kantor Puskesmas lama. Nah, jadi bagi Anda pendengar yang ingin juga mungkin mengecek ya sesuatu misalnya di hematologi seperti darah lengkap dan lain sebagainya, bisa nih ke Labkesmas yang beralamat di Jalan Kelapa Pati Tengah ya. Kelapa Pati Darat ya, yang merupakan bekas kantor dari Puskesmas ya Bengkalis begitu. Baik. Pendengar 0823 8836 4742. Nah, Bu Eka, sebetulnya jenis pemeriksaan laboratorium apa saja yang dapat dilakukan di UPTD ini?
1: Ya, jenisnya seperti yang disampaikan di leaflet kita, antara lain tadi kan ada hematologi, terus HB S1C, terus ada urinal bisnis, itu bisa kita cek langsung di situ. Cuma karena kami belum berbasis digital, jadi kita masih pendaftarannya lewat manual. Dan kami berinovasi, mungkin ke depan setelah akreditasi dan tahun depan, kami berharap UPTD Lab Kesmas ini bisa melayani secara cepat, tepat dan akurat. Seperti sesuai dengan moto kami, Lab Kesmas itu cetar.
0: Cetar ya.
1: Iya, artinya cepat, tepat dan akurat. Sehingga memudahkan pasien, tidak harus menunggu antri lama. Dan bahkan ke depan kita berharap dengan era digitalisasi ini, mereka hanya bisa buka di HP dan emailnya. Jadi nggak perlu lagi mereka datang untuk mengambil sampel, contohnya misalnya MBG Depok dan yang ada di luar dari Kabupaten Bengkalis, mereka tinggal lihat hasilnya lewat email. Nah, jadi nggak perlu datang lagi untuk ngambil hasil, tetapi mengirim sampel tetap dari mereka.
0: Baik. Dan sejauh ini bagaimana nih Pak, Bu Eka, bagi mungkin Bapak-Bapak Ibu kita yang sudah mulai memanfaatkan dari Labkesmas ini, ada nggak mereka melakukan pemeriksaan atau bisa dikatakan pemeriksaan apa yang paling sering diminta atau paling banyak dilakukan oleh masyarakat kita?
1: Kalau untuk Kabupaten Bengkalis, kemarin kita di bulan Mei ya, kalau nggak salah, itu Hotel Marina sudah melakukan pengecekan sampel air, pangan, dan udara.
0: Hotel Marina.
1: Tapi kalau yang dari luar Kabupaten Bengkalis sudah melakukan pemeriksaan depot depot dan MBG-nya, terutama untuk air bersih dan air minum.
0: Baik.
1: Tapi kalau untuk Kabupaten Bengkalis baru sebagian depot yang kami sosialisasikan yang baru mengecek sampelnya. Tetapi kalau untuk yang klinis sudah ada juga beberapa masyarakat Bengkalis yang mengecek di labor kami.
0: Baik, sudah juga ada beberapa ya,
1: sudah melakukan pengecekan. Sudah ada.
0: Seperti Bu Eka sampaikan tadi ada depot air, itu berapa sih bayarnya Bu Eka, mau enggak?
1: Enggak, itu sudah tertera di situ, Mbak. Di leaflet-nya harga yang itu sudah termasuk tarif perda.
0: Oh, perda.
1: Iya.
0: Baik. Ini tidak begitu mahal juga nih ya kalau dilihat dari yang tertulis sesuai juga dengan perda ya, begitu. Baik, masih bersama kami peringat di 0823 8836 4742. Dan sejauh ini apakah UPTD melayani juga nih pemeriksaan untuk perorangan, pemeriksaan rujukan dari puskesmas atau rumah sakit maupun pemeriksaan lingkungan dan sanitasi, ini sudah dilakukan Bu Eka?
1: Iya, kita sudah melakukan juga yang perorangan seperti tadi pengecekan langsung hematologi darah dan sebagainya. Itu pasien datang sendiri tanpa rujukan. Nah, kalau kita yang berujukan ini karena kita baru MOU di tahun ini dengan Puskesmas, jadi kita berharap pasien-pasien yang dari Puskesmas bisa dioper ke lab untuk pengecekan labornya, terutama untuk ibu bayi dan hamil itu, Kia.
0: Gitu. Berarti kalau ini memang harus kerjasama lah begitu ya, terutama kerjasama juga dengan puskesmas begitu.
1: Iya. Okay. Tapi karena kita belum kerjasama dengan BPJS, mungkin kita tarif umum seperti yang ada di tarif perda. Dan itu tarifnya sama dengan tarif puskesmas, nggak lebih.
0: Okay. Sesuai perda lah, sesuai yang sudah diatur gitu ya, baik. Dan ini juga nih bisa dikatakan PNBP begitu ya, BK ya, bukan berarti masuk di UPTD-nya begitu, bukan?
1: Di kas daerah.
0: Kas daerah. Nah, jadi jangan khawatir untuk kalian pendengar ya, ini PNBP ini masuk kas daerah begitu. Baik, masih bersama kami di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Dan tetap bersama kami, kita beri sejenak ya Bu Eka, nanti akan hadir sesaat lagi tetap bersama kami di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa RR Bengkalis.
2: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.
3: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
4: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
3: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
4: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
3: Jadi,
4: katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
5: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
6: Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain.

0: RRI Bengkalis.
1: Ya, pendengar, kita masih bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan menyapa pendengar. Dan untuk Anda pendengar, silakan untuk ingin bertanya langsung bersama kami di 08 2388364742. Ya, Bu Eka tadi juga sudah menyampaikan beberapa yang bisa dicek ya di laboratorium Kesmas Bengkalis ini. Dan apa saja nih, Bu Eka, mungkin bisa disampaikan sedikit, Bu, tarif-tarifnya biar pendengar kita juga mengetahui dan bisa juga memanfaatkan dari laboratorium ini. Silakan, Bu Eka.
2: Oh ya, selain tadi yang sudah disampaikan, laboratorium kita selain pemeriksaan sampel darah, lingkungan dan udara serta pangan, juga kita punya pemeriksaan terhadap narkotika dan psikotropika. Nah, ada beberapa item parameternya seperti morfin itu tarifnya Rp10.000, metamin itu Rp18.000, apetamin itu Rp18.000, kanabionit atau TCH itu Rp18.000, benzodiazepin itu Rp18.000, dan kokain itu Rp18.000 tarifnya.
1: Jadi tidak begitu mahal ya?
2: Iya, enggak begitu mahal karena ini sudah termasuk tarif perda yang sudah kita usulkan ke pemerintah daerah. Nah, jika ada yang ingin melakukan pemeriksaan secara mandiri itu belum kita belum kita gunakan karena itu harus ada regulasi yang menyatakan bahwa kalau pemeriksaan yang sudah kita lakukan itu hanya bersifat instansi.
1: Baik. Nah, bagaimana prosedurnya ini, Bu Eka, ataupun alurnya bagi masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan di UPTD ini? Apa syarat yang harus dibawa? Apa saja nih, Bu Eka, untuk prosedurnya?
2: Iya, kalau misalnya seperti dia pemeriksaan darah, itu tetap seperti biasa, mereka tidak perlu harus membawa kartu BPJS, cukup mungkin KTP saja. Nah, ketika mereka mengambil nomor antrean, mereka mendaftar, terus membayar, langsung diarahkan ke pengambilan sampel. Nah, itu kalau untuk pengecekan klinis. Nah, kalau pengecekan air, misalnya di luar Kabupaten Bengkalis, Depot atau MBG gitu, untuk pemeriksaan air bersih dan air minum, itu sampelnya dibawa oleh SPPG-nya.
1: Berarti dibawa sampelnya datang ke labor,
2: Labkesma dengan kemasan yang mereka sudah higienis gitu, sudah steril. Jadi itu langsung kami terima, nanti kami data sesuai dengan parameter yang ada. Nah, dengan waktu yang dibutuhkan, ada ketentuannya, waktu yang telah ditentukan itu di pemeriksaannya. Nanti hasilnya baru disampaikan ke pemilik SPPG tersebut, untuk mereka datang lagi ngambil hasilnya gitu. Karena kita masih manual,
1: Karena belum digital begitu ya.
2: Belum digital. Nah, berharap di tahun depan itu sudah menjadi titik pokok kami untuk mengembangkan layanan yang bersifat cepat, tepat dan akurat tadi, sesuai dengan moto Labkesmas.
1: Tapi yang jelas di saat ini sudah, sejauh ini sudah ada yang memanfaatkan Labkesmas ini ya.
2: Sudah banyak.
1: Juga tadi sudah ketahui ini tarifnya tidak begitu mahal ya, Bu Eka.
2: Iya, enggak mahal.
1: Kalau misalnya ada juga misalnya di dokter-dokter praktik yang membuka pemeriksaan seperti ini, misalnya itu juga dengan dibandingkan tarif ini lumayan murah begitu ya.
2: Iya, memang murah, Mbak, karena ini sudah sama tarif kita sama Puskesmas dan tidak lebih tinggi juga dari RSUD. Gitu. Tapi pelayanan kita lebih cepat, enggak perlu antri.
1: Datang langsung daftar, bayar langsung dicek.
2: Iya, langsung dicek. Nah, kalau mereka dari hasilnya mungkin diindikasikan misalnya gula darahnya tinggi, itu kita buka juga untuk konsultasi.
1: Oh, konsultasi.
2: Iya.
1: Gratis atau bayar nih, Bu Eka?
2: Karena kami pada tahap ini masih akreditasi, jadi kami memberikan promosi, ada yang pengecekan sampel, mungkin kami beri gratis dulu untuk konsultasinya.
1: Oh, konsultasi.
2: Tapi kalau nanti itu sudah berbayar.
1: Tapi yang jelas nih kan untuk hal ini tentu di dengan dokter-dokter yang berkompeten begitu.
2: Iya.
1: Baik. Pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. kita masih di dialog interaktif negeri jenjangan penyampaian. Pasti waktunya tidak lama gitu ya kalau hasil pemeriksaan di BK. Berapa menit ini sudah selesai?
2: Iya, enggak lama.
1: Enggak lama ya.
2: Dan kita pada saat ini karena belum terlalu banyak.

0: mungkin belum terlalu banyak itu karena belum pemahaman dari masyarakat kita sendiri. Mm-hmm. Apa itu lab itu?
1: Yeah.
0: Terus mungkin kantornya juga mereka belum paham nih.
1: Mm.
0: Kantor kita agak memang posisinya udah strategis sih.
1: Ya di jalan raya, depan jalan raya gitu.
0: Jalan raya dan dekat juga dengan RSUD. Mm-hmm. Cuma karena belum pemahamannya atau belum mengerti apa itu laboratorium, yang mereka pikir laboratorium itu hanya sebagai laboratorium yang tidak melayani seperti permintaan yang mereka inginkan gitu.
1: Oke. Okay. Dikirain juga mungkin terkait dengan autonomi tubuh dan lain sebagainya.
0: Iya,
1: tapi
0: iya.
1: Tapi ternyata bisa untuk air, iya, makanan, minuman.
0: Iya. Sayang gitu, kan ya, kalau labor kita udah jadi,
1: iya,
0: tetapi pelayanannya tidak bisa kita tingkatkan gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, sementara kita sudah punya labor, otomatis dengan adanya labor itu kan supaya peningkatan mutu kesehatan masyarakat Kabupaten Bengkalis lebih baik lagi gitu.
1: Mm-hmm.
0: Bukan hanya dari segi fisik itu, tetapi juga lingkungannya untuk mendukung itu semua.
1: Dan cepat, akurat, apa tadi Bu Eka?
0: Motonya.
1: Motonya cetar.
0: Cepat, tepat dan akurat.
1: Oke, okay. Cepat, tepat dan akurat begitu, yeah, ya. Baik, silakan untuk anak pendengar pengin ngecek nih bisa ke Labkesmas Bengkalis yang ada di Jalan Kelapa Pati Darat. Baik. Kalau tadi juga sudah disampaikan ya, kalau BPJS, untuk BPJS ini saat ini belum ada kerjasama begitu ya,
0: iya,
1: BK?
0: Kami akan berusaha, mungkin setelah akreditasi ini kami akan mengajukan permohonan untuk MOU dengan BPJS. Karena nanti kalau sudah kita bekerjasama dengan BPJS, itu banyak pasien-pasien prolanis, terutama pasien diabetes, itu akan banyak melakukan pengecekan laboratorium, terutama untuk pengecekan darahnya tadi. Nah, salah satu item darahnya kimia darah ini, glukosa, kolesterol,
1: ya,
0: HDL dan sebagainya.
1: Itu berapa duit tuh Bu Eka? Berapa bayarnya?
0: Kalau di kimia darah salah satunya HbA1c itu cuma 145 ribu. Nah kalau glukosa cuma 21 ribu.
1: Okay. Tidak begitu mahal,
0: enggak
1: ya?
0: Mahal. Okay. Mungkin kalau di klinik-klinik atau di apotek mungkin lebih tinggi dari ini. Kalau biasa pengecekan secara digitalisasi itu.
1: Baik, baik. Jadi bisa langsung ke Labkesmas.
0: Iya.
1: Nah, sebetulnya peran yang sangat penting nih dari UPTD Labkesmas ini ya, dalam sistem pelayanan kesehatan di daerah kita. Apa peran pentingnya nih, Bu Eka?
0: Ya, sebenarnya karena fungsi utamanya tadi adalah melakukan pemeriksaan,
1: yeah,
0: dan untuk melakukan pengujian sampel baik klinis maupun lingkungan, itu kan untuk mendukung adanya diagnosa, pencegahan penyakit, pemantauan kesehatan. Jadi artinya ini menjadi garda terdepan sebagai layanan kesehatan primer, transformasi layanan primer agar kesehatan masyarakat Bengkalis terutama khususnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatannya gitu.
1: Oke. Okay. Dan ini sangat penting ya, karena juga kita dengan aktivitas sehari ini harus betul-betul sehat begitu,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, karena kesehatan itu dalam konteks sehat secara fisik juga sehat secara lingkungan gitu. Karena lingkungan juga mempengaruhi. Contohnya tadi air, makanan. Kalau air dan makanan kita tidak sehat, otomatis seluruh yang ada di fisik kita juga nggak sehat.
1: Jadi saya juga melihat tuh Bu Eka ada udara begitu Bu Eka.
0: Iya.
1: Udara iya, juga bisa
0: ada
1: dicek ya.
0: Udara, ada parameter udara yang bisa kita cek. Seperti contohnya angka kuman, itu Rp88.000 tarifnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, seperti yang sudah dilakukan oleh Hotel Marina, sudah ada melakukan pengecekan udara di tempat kita, laboratorium.
1: Jadi udara di situ di diperiksa begitu,
0: iya,
1: ya?
0: Iya, diperiksa sesuai dengan parameter yang ada. Jadi berapa kelembapannya, berapa ininya. Karena itu mempengaruhi seperti itu tadi, kuman, bakteri dan sebagainya, itu kan mempengaruhi kesehatan kita secara lingkungan.
1: Okay, apalagi kalau di sana tuh seperti Bu Eka sampaikan, orang yang dari mana saja masuk, keluar,
0: iya,
1: masuk, keluar,
0: iya,
1: masuk.
0: Makanya
1: gitu
0: kita
1: ya
0: harus belajar untuk melihat situasi lingkungan kita juga harus diperiksa gitu. Agar memang menjadi satu kesatuan untuk memantapkan lagi kesehatan lingkungan kita dan secara fisik.
1: Baik, baik. Ya, ini sangat penting ya untuk memeriksa juga tidak hanya makanan, minuman, tetapi juga air, udara dan lain sebagainya. Kalau untuk MBG kita ini sudah banyak nih SPBG yang sudah melakukan pemeriksaan WK.
0: Nah itu dia. Kalau untuk MBG saat ini belum ada melakukan pemeriksaan, mungkin karena mereka belum paham atau kita yang belum melakukan sosialisasi terhadap MBG. Cuma yang ada di MBG yang pinggir itu untuk pemeriksaan air bersih dan air minum saja yang ada di pinggir dan di duri. Okay. Nah untuk Kabupaten Bengkalis itu belum. Nah itu yang akan kita lakukan nantinya supaya mereka melakukan pemeriksaan MBG-nya di tempat kita, bahwa benar-benar memastikan makanan itu layak dan berstandarisasi.
1: Ya, jadi ini penting ya Bu Eka ya.
0: Iya penting sekali.
1: Apalagi ini kan banyak sekali nih siswa yang mengkonsumsi MBG ya begitu. Baik, masih bersama kami pendengar di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa pagi hari ini ya, kita masih bersama Bu Eka. Ini terkait juga dengan tema kita pagi hari ini, peran Labkesmas dalam meningkatkan layanan kesehatan. Baik Bu Eka, kita break sejenak, nanti akan hadir setelah kita bersama kami RR Bengkalis. Bait Halikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
2: Kita ke informasi.
3: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong.
4: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya.
3: Ayo, berangkat ayo.
4: Matiin dong laptopmu.
3: Sekalian cabut chargernya tuh.
4: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
3: Cabut aja dulu.
4: Buang-buang listrik namanya.
3: Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
4: Nanti dah.
3: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
4: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
3: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
4: Iya, saya matiin.
3: Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
5: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.
7: Atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
8: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
1: Ya, mendengar, kita masih bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Pendengar 08238836472. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, dan bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp di nomor yang sama. Ada pertanyaan dari pendengar kita di WhatsApp, Bu Eka, dari Bu Ima di Bengkalis. Apakah masyarakat kurang mampu mendapatkan kemudahan atau bantuan dalam mengakses pelayanan pemeriksaan di Labkesmas? Nah, ini bagaimana nih Bu Eka, masyarakat yang kurang mampu?
0: Oh ya, kita masyarakat kurang mampunya ini untuk pengecekan apa dulu Mbak? Pengecekan klinis kah? sampel lingkungan kah atau apa?
1: Tidak disebutkan begitu Bu Eka.
0: Iya.
1: Tapi yang pasti bagaimana nih kalau misalnya ada masyarakat yang kurang mampu, salah satunya lah pemeriksaan di Labkesmas. Dan ini bagaimana? Apakah mendapatkan kemudahan atau bantuan dalam mengakses pelayanan ini?
0: Ya, karena kita masih baru ya Mbak. Apa istilahnya, pelayanan kita kan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat agar masyarakat Bengkalis bisa meningkatkan mutu layanan kesehatannya dari sisi pemeriksaan. Contohnya tadi pemeriksaan sampel klinis. Nah, mungkin untuk hal-hal yang seperti itu cukup mereka membawa apa surat dari apa sosial yang menyatakan bahwa mereka tidak mampu, mungkin bisa kita layani.
1: Okay. Tapi sejauh ini ada nggak atau belum?
0: Belum ada. Mungkin belum. Itu Mbak tadi saya bilang mungkin karena belum paham atau belum mengerti apa itu sebenarnya laboratorium yang ada di sana gitu. Makanya kita bercoba untuk mengajak mereka agar mau melakukan pemeriksaan. Tidak hanya pemeriksaan yang bersifat klinis, tetapi udara, pangan, makanan juga bisa dilakukan.
1: Kalau makanan tinggal bawa saja ya.
0: Iya.
1: Bawa saja ke labor gitu.
0: Iya, ke labor.
1: Apalagi
0: misalnya
1: kalau
0: ini Mbak, kalau misalnya pengusaha-pengusaha kue itu kayak roti, corner dan sebagainya, itu bisa melakukan pengecekan apakah benar roti atau segala macam yang produk kuenya itu sesuai dengan standarisasi setelah pengecekan parameter yang ada di laboratorium gitu.
1: Biaya pun gak mahal lah ya.
0: Iya, biayanya sudah tertera di perda semua.
1: Jadi jangan ragu nih pendengar untuk manfaatkan Labkesmas kita yang ada di Bengkalis ya, untuk apa jauh-jauh keluar kota.
0: Iya, sudah ada di Bengkalis ya,
1: Baik.
0: Dan tarifnya juga mahal, tidak terlalu mahal. Terus kita aksesnya cepat, hasilnya juga kita temukan cepat gitu.
1: Dan kalau seandainya kita memang mau ngecek, misalnya kita sehat nih, mau ngecek aja bisa langsung lah ya.
0: Bisa langsung. Jadi nggak perlu kita ngantri, nggak perlu lagi kita misalnya ke klinik atau ke apotek yang mempunyai apa digitalisasi pengecekan darah gitu.
1: Iya, ini bisa langsung ke puskesmas. Kalau siannya harganya juga sama ya?
0: Iya sama.
1: Sama tarifnya nih. Kalau gula darah itu biasanya semua ya Bu Eka ya. Maksudnya kalau cek darah semuanya, apakah kolesterolnya juga?
0: Iya.
1: Atau diabetes, asam urat dan lain sebagainya?
0: Iya. Iya ada Mbak. Ini kalau pengecekan kimia darah kita ini banyak ini. Ada 2, 4, 6, 8 parameter yang bisa kita lakukan. Nah, salah satu contohnya kolesterol, HDL, LDL itu lemak jahat, lemak baik itu kan. Terus alkalin fosfat, terus ada lagi gamma GT gitu. Jadi kan kita bisa tahu nih walaupun kita sehat nih, daripada kita harus ngantri terus harus kita ke puskesmas ngambil rujukan untuk ke RSUD karena puskesmas nggak punya labor. Nah, jadi mereka harus merujuk ke RSUD. Nah, di RSUD mereka juga akan melakukan ke poli dulu. Nggak harus langsung ke labornya.
1: Tapi mudah-mudahan
0: indikasi
1: cepat kerjasama ya dengan labkesmas ya. Dari puskesmasnya begitu ya. Bisa langsung, gak perlu ke RSUD. Nanti ke RSUD langsung bawa hasilnya gitu.
0: Kalau ditemukan misalnya hasilnya, misalnya gula darahnya tinggi dan harus kami kan hanya mendiagnosa hasil pemeriksaan saja. Nah, jadi kalau obat mereka tetap ngambilnya di RSUD,
1: Baik.
0: Atau puskesmas.
1: Baik, Beka, ini kan selama menjalankan pelayanan, tantangan apa yang sebenarnya dihadapi oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat ini? Mungkin ada tantangannya nih Bu Eka. Apa sih Bu Eka?
0: Ya, tantangannya ya banyak sih Mbak. Terutama kita harus menciptakan pelayanan yang bermutu tadi. Menerapkan manajemen mutu yang baik agar menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Makanya tantangan itu salah satunya adalah bagaimana kita menghimbau masyarakat Bengkalis agar mau melakukan pemeriksaan. Baik itu pemeriksaan klinis maupun pemeriksaan lingkungan. Karena itu menjadi satu-satu kesatuan yang mempunyai garda terdepan untuk kesehatan ketahanan kita yang ada di masyarakat Bengkalis terutama.
1: Baik. Baik, kalau ini harapan dan rencana pengembangan atau peningkatan pelayanan yang akan dilakukan UPTD ke depan ini kan mau apa sertifikasi katanya kan?
0: Iya, akreditasi.
1: Akreditasi. Baik. Apa di Bu Eka?
0: Ya, salah satu upaya kami ke depan terutama dalam pengembangan, kita mohon dukungan dari pemerintah daerah, juga ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai agar peningkatan pelayanan kita berkualitas, bermutu. Kita berharap pengembangan kita di tahun depan itu sudah digitalisasi, orang bisa mengakses, hasilnya mudah, cepat, seperti moto kami tadi, cepat, tepat, dan akurat itu, sehingga tidak bertele-tele. Dan kemungkinan nanti di tahun depan juga kami akan membentuk inovasi, namanya yang sudah saya rancang itu LAHTAHTI. LAHTAHTI itu singkatan dari layanan hasil tanpa menanti.
1: Oke, LAHTAHTI ya.
0: Ya, LAHTAHTI.
1: LAHTAHTI, layanan hasil tanpa menanti.
0: Iya.
1: Gak perlu lama lah ya.
0: Ya, gak perlu lama. Dan mereka misalnya dari luar pulau, dari Bengkalis, itu bisa mengaksesnya secara digital, lihat hasil sampelnya, nama pasiennya, pembayarannya berapa. Terus kalau bisa sih, tahun depan itu digitalisasinya kalau bisa diakses langsung ke HP, email, mungkin melalui email websitenya atau gimana, itu mereka bisa langsung lihat hasilnya, nggak perlu lagi mereka datang ke Bengkalis untuk ngambil hasil gitu, atau dikirim gitu, mereka bisa lihat sendiri.
1: Iya, nah, itu rencana kedepannya. Kalau dukungan Bu Eka yang diharapkan barangkali dari pemerintah daerah ataupun kesadaran apa saja yang perlu dimiliki oleh masyarakat agar pelayanan di laboratorium ini dapat berfungsi dengan maksimal.
0: Iya, nah, kita berharap bersama dukungan tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi dukungan kita bersama, seluruh masyarakat Bengkalis yang ingin meningkatkan pelayanan kesehatannya, terutama dalam pemeriksaan, itu lakukanlah pengecekan pemeriksaan tadi untuk mendeteksi diagnosa penyakit, supaya bisa memantapkan lagi kesehatan kita secara menyeluruh, baik dari sisi lingkungan, pangan, dan juga air tadi. Itu salah satu kesatuan untuk membentuk suatu ketahanan kesehatan, yang merupakan garda terdepan kita, layanan transformasi primer, untuk meningkatkan ketahanan kesehatan di Indonesia, terutama masyarakat Bengkalis. Nah, selain itu juga kita mohon dukungan pemerintah dari sisi kebutuhan tenaga yang berkualitas, serta ya SDM-nya yang berkualitas, sarana dan prasarana juga sangat mendukung agar pelayanan kita memang berstandarisasi.
1: Baik, dan itu yang diharapkan begitu ya, dan dukungan juga nih sangat diperlukan. Dan kalau peralatan situ sudah lengkap Bu Eka semua?
0: Peralatan sudah ada Mbak, sudah lengkap, tapi ada beberapa item yang mau kita kembangkan, itu yang harus kita pikirkan untuk ke depan.
1: Apa tuh Bu Eka?
0: Seperti contohnya pelayanan yang sesuai standar kita Mbak, kita kan tier 2, yang harus lebih dari tier 1 gitu. Seperti pelayanan yang tidak ada di tier 1 kita bentuk di tier 2 gitu.
1: Kalau SDM gimana Bu Eka, apakah kekurangan saat ini di labor?
0: Ya, kalau saat ini SDM-nya yang kita akui memang masih kurang, kurang tenaga yang apa teknisnya, dan juga administrasinya. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk kita bermotivasi meningkatkan layanan. Nah, kita maksimalkan tenaga kita yang punya. Paling tidak kita berharap di tahun depan kita sudah penuhi segala macam tenaga untuk meningkatkan pelayanan.
1: Baik, kita sudah di penghujung kebersamaan nih Bu Eka. Apa pesan utama yang ingin Bu Eka sampaikan kepada pendengar dan juga masyarakat luas terkait pentingnya pemeriksaan di laboratorium dan keberadaan UPTD ini Bu Eka?
0: Baik. Ya, kita berharap sebagai laboratorium yang sudah kita dirikan di Kabupaten Bengkalis, berharap masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium Puskesmas, laboratorium Kesmas kita yang beralamat di Jalan Kelapa Pati Darat, itu akan meningkatkan pelayanan kita dari sisi kesehatan, dari sisi lingkungan, dan menjadi suatu keseluruhan ketahanan nasional istilahnya. Karena kalau kita tidak sehat, lingkungan kita tidak sehat, tidak mendukung, artinya seluruh yang ada komponennya menjadi tidak baik. Dan kita berharap kesehatan masyarakat Bengkalis menjadi lebih baik. Karena itu salah satu indikator mutu yang harus kita tingkatkan untuk peningkatan kesehatan layanan Kabupaten Bengkalis. Dan ini juga mungkin salah satu visi dan misinya Bupati Bengkalis agar meningkatkan pelayanan kita dari sisi kesehatan. Dan juga sebagai visi dan misi kami sebagai laboratorium untuk juga melakukan pelayanan yang berkualitas gitu dari sisi pemeriksaan. Okay. Yang menjadikan satu kesatuan.
1: Baik, UPTD Labkesmas ya ada di Jalan Kelopati Darat. Ya, jam berapa sih Bu operasionalnya dan bagaimana nih jika ada masyarakat kita yang ingin bertanya dulu nih ke sebelum ke Labkesmas ini. Nah, ini gimana nih Bu Eka?
0: Iya, oke. Okay. Jam pelayanan kita itu Senin sampai Jumat.
1: Oh, Jumat.
0: Iya.
1: Sabtu libur ya.
0: Sabtu libur. Iya, tutup. Okay. Tutup. Mm-hmm. Kalau Senin sampai Kamis itu 8 sampai jam 15.30 dan Jumat jam 8 sampai jam 4.
1: Okay.
0: Nah, itu jam pelayanan kita.
1: Jadi kalau masyarakat yang ingin ke sana silakan sesuai dengan jam pelayanan begitu.
0: Iya,
1: jam kalau pelayanan. Tadi masyarakat yang bertanya gimana nih?
0: Kalau masyarakat yang bertanya ini kita sudah sediakan di leaflet itu kontak personnya. Bisa di kontak WhatsApp di Labkesmas IG IG-nya, terus juga ada di TikTok, itu bisa dikomunikasikan.
1: Oke.
0: Layanan untuk pertanyaan, apa-apa ya. Saja gitu.
1: Iya, yang penting ini sangat membantu untuk kesehatan juga ya, mengetahui kesehatan kita masyarakat Bengkalis terutama, nggak perlu jauh-jauh ya. Kenapa harus jauh-jauh? Berat di ongkos, Bengkalis saja sudah ada.
0: Iya.
1: Baik. Terima kasih Bu Eka sudah bersama kita di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Mungkin ada lagi ingin Bu Eka sampaikan terakhir?
0: Mungkin pesan saya yang terakhir untuk seluruh masyarakat Bengkalis. Menghimbau ya, sekalian menghimbau karena Labkesmas sudah ada, mohon kita bersama untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan agar mutu pelayanan kesehatan kita berkualitas dan jangan malu untuk melakukan pemeriksaan. Walaupun kita sudah sehat tapi belum tentu sehat secara psikologis dan teknisnya. Nah, gitu.
1: Baik. Terima kasih Bu Eka Herianti SE, Kepala UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis ya. Juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Baik, kami cukupkan sampai di sini dialog kita terkait peran Labkesmas dalam meningkatkan layanan kesehatan. Saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
9: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Tahukah Anda dua sosok di balik dokumentasi proklamasi? Dia adalah Alex Mendur dan Frans Mendur, kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Tahukah Anda, di Indonesia ada satu nama yang disebut mampu merancang, membuat, sekaligus menerbangkan pesawat helikopter. Dia adalah Yum Sumarsono. Tidak berlebihan jika ia dijuluki sebagai Bapak Helikopter Indonesia, sebab ia merupakan salah seorang ilmuwan dan penerbang TNI Angkatan Udara, yang salah satunya merupakan perintis di bidang Rotary Wing atau helikopter. Berbeda dengan penemu dan pengembang helikopter lainnya, dia mengembangkan helikopter sendiri berdasarkan pengalaman dan intuisi, serta keterampilannya yang tidak diperoleh dari pendidikan tinggi.
1: Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah, untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan, marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil lahir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenali?

0: kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh nggih, Mbak Ayu, murah Kang Salehu mawon.
2: Eh, kau Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat, hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan.

kebutuhan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang berarti lebih sedikit yang harus diurus, sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. Berikut

Ya, peringat selamat pagi, peringat terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis dan masih menyapa Anda pendengar. Di saat ini kita masih bersama di Lintas Bengkalis pagi untuk Anda pendengar ya. Salam sehat dari kami, tetap sehat, semangat ya di hari Kamis ya, 3 September. Nah, ini tanggal muda pendengar ya, masih tanggal muda. Dan juga tetap semangat untuk Anda pendengar dengan berbagai aktivitas yang sedang dijalani ya di saat ini. Baik pendengar, informasi untuk Anda pendengar kami hadirkan dari portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis melaksanakan pemusnahan barang yang menjadi milik negara atau BMM N, dan hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai periode semester 1 2025 hingga Juli 2026 pada Selasa kemarin 1 September 2026 di kantor Bantu Bea dan Cukai Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Pemusnahan tersebut merupakan bentuk komitmen bea dan cukai dalam memberantas peredaran barang ilegal sekaligus melindungi masyarakat dan menjaga iklim usaha serta industri dalam negeri agar tetap sehat dan berdaya saing. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau Dijo Muryono didampingi Kepala Bea dan Cukai Tipe Madya Fabian C Bengkalis Novriansa mengatakan pendengar, barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil berbagai kegiatan penindakan yang dilakukan jajaran Bea dan Cukai Bengkalis dan aparat penegak hukum lainnya. Ya, barang yang menjadi milik negara tersebut diperoleh dari sejumlah kegiatan pengawasan, diantaranya operasi pasar, pengawasan di terminal feri penumpang, serta kegiatan pengawasan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai. Adapun barang yang dimusnah cukup beragam mendengar, mulai dari telepon genggam bekas, pakaian bekas, sepatu, kasur, karpet, tas bekas impor, kosmetik tanpa izin edar BPOM, juga minuman mengandung etil alkohol, rokok, rokok elektrik hingga berbagai peralatan elektronik bekas. Ya, kabar dari portal resmi kami pendengar rri.co.id.

0: Tahukah Anda mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ranya, kok nggak dimatiin sih?
4: Oh iya, aku lupa matiin keran.
3: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
4: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
3: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
4: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
3: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
5: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
6: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu.
7: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya baru lagi. Anak, nyusahin aja.
6: Mari Bu.
7: Mari.
6: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
7: Orang baru ya, Dek?
6: Iya Bu, saya baru ngekos.
7: Oh, PNS. Baik duit dong.
6: Enggak kok Bu, biasa aja.
7: Ah, enggak percaya.
8: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
9: Sabar mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
6: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
7: Kamu.
6: Silahkan duduk Bu.
7: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
6: Waduh, apa ini Bu?
7: Ah biasa, saya udah paham kok.
6: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
7: Oh benar seperti itu Dek.
6: Dan sejak saat itu
7: na.
6: Bu.
7: Dek Bagus sudah pulang. Tina.
6: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
10: Mendengar PT Utama Karya Persero memberikan potongan tarif tol sebesar 10% di sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026. Potongan tarif tersebut berlaku selama 2 hari mulai Jumat 4 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini berlaku untuk perjalanan dua arah dan seluruh golongan kendaraan pada asal dan tujuan yang telah ditentukan. Direktur Operasi Tiga Utama Karya Iwan Hermawan mengatakan, pemberian diskon tarif merupakan bentuk apresiasi kepada pengguna jalan yang telah memberikan kepercayaan kepada layanan JTTS. Kabar dari portal resmi kami pendengar RRI.co.id.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Mendengar tanggal 3 September menjadi salah satu momen penting bagi organisasi Palang Merah Indonesia atau PMI. Yang pendengar, tanggal ini menandai momen bersejarah ketika Presiden Soekarno menginstruksikan pembentukan Palang Merah Nasional pada 3 September 1945. Instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia 5 pada 5 September 1945. Akhirnya peringkat 17 September 1945 PMI resmi didirikan. Sejak itu PMI memulai melaksanakan kegiatan Kepalang Merahan. Organisasi ini hadir sebagai garda terdepan dalam berbagai aksi kemanusiaan, mulai dari layanan donor darah, bantuan kebencanaan, hingga dukungan fisikososial. Ya, peringkat hari ini 3 September, ya, ini merupakan pembentukan Palang Merah Indonesia. RRI Indonesia.

Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.

Ya, Pringat, selamat siang Pringat. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Pringat, sebanyak 1310 titik panas atau hotspot terdeteksi di Pulau Sumatera. Dalam pemantauan terbaru dari jumlah tersebut, 26 titik panas berada di Provinsi Riau yang tersebar di 7 kabupaten. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru Anggun mengatakan peringatan titik panas di Sumatera ini masih didominasi sejumlah provinsi, dengan Sumatera Selatan mencatat jumlah tertinggi. Untuk hotspot di Sumatera terpantau sebanyak 1310 titik. Hal itu disampaikan oleh Anggun Rabu kemarin 2 September 2026. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak, yakni mencapai 765 titik, kemudian Bangka Belitung 249 titik, dan Lampung sebanyak 103 titik. Sementara hotspot lainnya terpantau di Aceh 55 titik, Jambi 38 titik, Sumatera Utara 35 titik, Kepulauan Riau 29 titik, Bengkulu 5 titik, dan Sumatera Barat 5 titik. Kabar dari portal resmi kami pendengar RRI.co.id.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

Baik, pendengar masih bersama kami Pro Satria Bengkalis pendengar, dan berakhir sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda pendengar di hari ini Kamis 3 September 2026. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang, sampai jumpa air kata. Saya mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf selap kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supporternya. Kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka mendudukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kong Dao pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin.

0: Latifah melawan woman grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Huang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh woman grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu, sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu, hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imade Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov

0: IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh ulas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah. Jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama. Ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

memiliki harta, hendaklah ia memutarkannya atau memperdagangkannya, dan jangan membiarkannya sehingga habis oleh zakat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hartamu yang kamu kuasai. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu, mereka menafkahkan sebagian dari hartanya. Bagi mereka itu pahala yang besar. Barang siapa kafir atau tidak percaya, maka atasnya lah akibat kekafirannya. Dan siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya ia telah mempersiapkan kesenangan untuk diri mereka sendiri di akhirat nanti. Janganlah kamu memakan sebagian harta yang lain dengan cara batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mencampur adukkan harta Allah dengan jalan tidak halal, maka bagi mereka di hari kiamat mendapat siksaan api neraka. Barang siapa tidak memperdulikan dari mana harta benda itu didapatkan, niscaya Allah tidak memperdulikan dari pintu mana ia dimasukkan ke dalam neraka. Salah seorang kamu lebih baik memasukkan tanah ke dalam mulutmu daripada memakan barang haram. Setiap tubuh manusia yang diberikan secara haram atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka neraka lebih layak baginya.

kalau bekerja. Saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Ini bayar. 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya.

0: Ninja Bil Hasanati falahu ashru amtaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja dikerjakan karena Allah mencari yang halal.
1: Tuliskan poin.
0: Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Di hadis Muslim saya sering katakan ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, satu kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat, supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah, ya Allah. Perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain, tuh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat kan ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, mithqal tahajud, mithqal untuk baca Quran, ya mithqal untuk bisa tilawah, mithqal untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, mithqal pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti, tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit, di Indonesia, di sini, Jakarta, ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang. Dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu. Kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 34 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah, artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya. Dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya, akan selesai semua itu. Dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan bismillahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya, mungkin malam ini saya pulang. Saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya sementara aja. Satu saat mungkin pulang. Kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah, teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih enggak ada. Masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya. Dari detik ini dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan? Tanyakan pada diri kita. Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Yang bawa maut disebut.

0: Apa namanya malakul maut? Quran surah 31 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang, yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat. Ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih main-main dulu. Enggak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat? Anak yang pernah dikandung, diberikan ASI, dirawat-rawat. Anda menyiapkan apa gitu? Kita menyiapkan apa? Sayang-sayang investasi keluar banyak, ketika wafat gak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah, sekarang dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar. Ini rata-rata usia berapa tahun? Oh baik. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak atas gitu ya, bagian. Nggak apa-apa. Fokus sini ya. Edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, kulit, hapus. Antum simak aja lah. Simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga. Alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin. Lihat dulu. Ini saya sering sampaikan. Ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah. 40 tahun misalnya. Standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur. Beristirahat, tidur. Dari mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya. Nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Dari 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Nah, jadi di sini, relas sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima? Belum tentu. Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini. Ada yang 50, 60 tahu. Waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran.
1: 5 tahun hafal Quran, belum baligh, dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi, cerita tentang Kaila, anak 5 tahun mata buta, murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah Maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz, dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sudah lebih daripada 50 tahun, lebih daripada

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi. Ku dapat calon istri.
5: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Masuk ke proses lelang yang lahan di Pasir Putih sekarang sedang berproses KKPR, proses untuk UKNPL dan amdalnya. Mudah-mudahan setelah jadi nanti proses lelangnya kemungkinan besar Desember sudah mulai dibangun, dan sebagaimana hasil kuancing sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama.
2: Proses pengembangannya kita lihat lagi pasarnya ada atau tidak. Dan untuk saat ini infrastruktur yang tersedia itu memang untuk melayani pasar existing saja. Pada prinsipnya PGN ya untuk proses pengembangan itu melihat pasar. Ketika pasar bertumbuh ya tentu pengembangan infrastruktur juga akan bertumbuh. Kalau untuk sektor industri tidak ada kendala, justru industri

0: Pokok-pokok berita utama. Pembangunan sekolah rakyat di Pasir Putih ditargetkan mulai Desember 2026 dan difungsikan pada 2027. Kabut asap kembali selimuti Pekanbaru, BMKG sebut asal asap dari wilayah Sumatera Selatan dan Jambi. Pertarian siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya di hari Kamis 3 September 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama pendengar, pembangunan sekolah rakyat di Pasir Putih ditargetkan mulai Desember 2026 dan difungsikan pada 2027. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Pembangunan sekolah rakyat di kawasan Pasir Putih ditargetkan mulai dikerjakan pada Desember 2026 dan dapat difungsikan pada Agustus atau September 2027. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Tengku Arifin, melalui Ronald Armis mengatakan, saat ini proses persiapan pembangunan sekolah rakyat di Pasir Putih masih berlangsung. Sejumlah tahapan yang sedang diproses meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, UKL, UPL, dan AMDAL. Ia menjelaskan apabila seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana, proses pembangunan diperkirakan mulai dilakukan pada Desember 2026. Pembangunan ditargetkan berlangsung relatif cepat dengan mengacu pada pembangunan sekolah rakyat di Kuantan Singingi.
2: Kalau rencananya bulan Oktober ini mau masuk ke proses lelang yang lahan di Pasir Putih. Sekarang sedang berproses KKPR, proses untuk UKL, UPL, dan AMDAL-nya. Mudah-mudahan setelah jadi nanti proses lelangnya, kemungkinan besar Desember sudah mulai dibangun. Dan sebagaimana hasil di Kuansing, sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama sampai nanti bisa operasional. Kuansing hanya butuh waktu sekitar 8 bulan. Sekarang sudah beroperasional di tahun 2026 ini. Jadi kemungkinan tahun 2027, bulan Agustus atau bulan September nanti sudah bisa difungsikan yang lahan permanen.
3: Berarti nanti itu yang di...
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Menengah Pertama SRMP 3 Pekanbaru, Jenny Febrianto mengatakan, pihaknya telah menerima informasi mengenai rencana pembangunan sekolah rakyat di Pasir Putih dari Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani pembangunan serta pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Sosial. Jenny mengatakan SRMP 3 Pekanbaru nantinya akan pindah ke gedung permanen setelah pembangunan selesai, seperti halnya sekolah rakyat terintegrasi di Kuantan Singingi.
4: Kami sangat senang dan bahagia pembangunan SR ini akan dibangun tahun ini dan berharap sekali ini akan selesai di 2027 dan berharap di tahun ajaran baru kami sudah bermarkas di sana, karena dengan tentunya bangunan yang luas dan fasilitas yang lebih dari saat sekarang ini, itu membuat kita lebih semangat lagi, optimis lagi untuk anak-anak kita yang bersekolah di sekolah rakyat ini.
1: Jenny berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar sehingga gedung permanen sekolah rakyat di Pasir Putih segera terrealisasi dan dapat memberikan lingkungan belajar yang lebih baik bagi para siswa. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kabut asap kembali selimuti Pekanbaru, BMKG sebut asal asap dari wilayah Sumatera Selatan dan Jambi. Berikut disampaikan Santi Yunas.
5: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
6: Kualitas udara di bandara, ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih setingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000. Asap yang masuk ke wilayah Rio ini sesuai dari arah angin ya. Arah angin yang menuju ke Rio adalah dari selatan. Jadi bisa aja dari tetangga sebelah, misalnya Jambi, Sumatera Selatan, kemudian dari Lampung ya, yang memang menuju ke wilayah ini. Dan memang update di pagi ini di Sumatera Selatan cukup tinggi hotspotnya, bahkan sampai 700, totalnya bahkan sampai 1000 ya, 1000 untuk wilayah Sumatera Selatan, dan ada beberapa di Jambi dan di Lampung.
5: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
7: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset. Karena perubahan cuaca, kabut asap seperti ini, orang jadi malas keluar rumah. Jadi untuk omset yang terjadi di outlet itu agak sedikit terjadi penurunan.
5: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan maklumat bersama terkait karhutlah. Langkah tersebut dilakukan guna memperkuat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kepulauan Meranti. Selengkapnya, kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru, melaporkan.
8: Mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kepulauan Meranti, seluruh unsur Forkopimda mengeluarkan maklumat bersama terkait karhutlah. Langkah tersebut dilakukan guna memperkuat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kepulauan Meranti. Penandatanganan komitmen bersama pun telah dilakukan Rabu lalu oleh seluruh unsur Forkopimda yang dipimpin langsung Bupati Kepulauan Meranti KBP Purnawirawan Asmar. Asmar menegaskan maklumat tersebut merupakan komitmen bersama untuk menjaga daerah dari ancaman kebakaran. Kerjasama seluruh pihak diharapkan untuk memastikan Meranti bebas dari titik api. Di sisi lain, menurut Asmar, banyak kerugian yang timbul akibat kebakaran, mulai dari sisi ekonomi, pendidikan, hingga gangguan kesehatan di tengah masyarakat. Untuk itu, mengimbau masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing.
9: Kabupaten Kepulauan Meranti mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti, stop karhutlah dan juga stop membuka lahan dengan cara membakar.
8: Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Disasmita menghimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas membakar serta berhati-hati membuang puntung rokok guna menghindari terjadinya potensi kebakaran.
9: Stop membuka lahan dengan cara membakar. Dan tolong juga apabila ada berkegiatan di kebun maupun lahan, pastikan api untuk masa atau api rokok tidak dibiarkan dibuang begitu saja. Kalau bisa dipastikan api mati dengan cara menyiram ataupun memastikan api semua untuk rokok dibuang itu sudah mati.
8: Keterlibatan semua pihak sangat diharapkan mulai dari tingkat kabupaten hingga ke desa. Koordinasi tersebut sangat diperlukan sehingga potensi sekecil apapun bisa dicegah agar kebakaran tidak meluas dan merugikan masyarakat. Kontributor Muhammad Shinani, RRI Pekanbaru.
0: Peringatan Hari Palemera Indonesia yang diperingati setiap 3 September menjadi momentum untuk mengapresiasi dedikasi para relawan dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Selengkapnya, Ribi Rali Katasya melaporkan.
10: Hari Palang Merah Indonesia menjadi momentum untuk menghargai dedikasi PMI beserta para relawan yang terus berkontribusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peringatan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya semangat kepedulian dan gotong royong, terutama dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang masyarakat, Dinda, menilai keberadaan PMI memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga mengapresiasi para relawan yang selama ini terlibat dalam berbagai aksi kemanusiaan.
11: Saya melihat PMI sangat membantu masyarakat, bukan hanya dalam penyediaan darah, tetapi juga dalam penanganan bencana dan kegiatan kesehatan. Peringatan Hari Palang Merah Indonesia ini bisa menjadi momentum bagi kita untuk lebih menghargai kerja para relawan. Harapannya, PMI terus memberikan pelayanan terbaik dan masyarakat semakin sadar pentingnya donor darah serta membantu sesama.
10: Sementara itu, masyarakat lainnya rindu mengatakan peringatan Hari Palang Merah Indonesia sebaiknya tidak hanya dimaknai sebagai peringatan tahunan, namun juga menjadi ajakan untuk menumbuhkan kepedulian di tengah masyarakat. Menurutnya, dukungan masyarakat terhadap kegiatan kemanusiaan dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing.
12: Menurut saya, Palang Merah Indonesia memiliki peran penting bagi masyarakat, terutama dalam kegiatan donor darah dan membantu ketika terjadinya bencana. Kita sebagai masyarakat juga perlu mengapresiasi para relawan yang meluangkan waktu dan tenaga untuk orang lain. Semoga kedepannya semakin banyak yang membantu kita, masyarakat peduli dan berpartisipasi dalam keadaan kemanusiaan. Selamat Hari Palang Merah Indonesia.
10: Peringatan Hari Palang Merah Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan kemanusiaan. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
0: PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menyatakan kesiapan infrastruktur gas bumi untuk mendukung kebutuhan industri di Provinsi Riau. Pengembangan infrastruktur akan disesuaikan dengan pertumbuhan pasar dan kebutuhan industri. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
13: Area Head PGN Pekanbaru, Karli Simanulang, mengatakan infrastruktur gas bumi yang tersedia saat ini siap melayani kebutuhan industri yang sudah ada. Pengembangan infrastruktur selanjutnya akan menyesuaikan pertumbuhan pasar. Menurutnya, sektor industri memiliki kebutuhan gas bumi yang besar karena mampu mendukung efisiensi dalam proses produksi.
14: Untuk proses pengembangannya, kita lihat lagi pasarnya ada atau tidak. Dan untuk saat ini, infrastruktur yang tersedia itu memang untuk melayani pasar existing saja. Pada prinsipnya, PGN, ya untuk pengurus pengembangan itu melihat pasar. Ketika pasar bertumbuh, ya tentu pengembangan infrastruktur juga akan bertumbuh. Kalau untuk sektor industri tidak ada kendala, justru industri ini merupakan energi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh industri, jadi mereka yang sebenarnya mengejar PGN.
13: Sementara itu, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Lailan Tawila Berampu, menilai pemanfaatan sumber daya alam di Riau belum sepenuhnya maksimal. Menurutnya, pengembangan industri masih memerlukan perbaikan infrastruktur serta kebijakan yang konsisten. Hilirisasi juga nilai penting agar sumber daya alam dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Penguatan sumber daya alam menjadi kunci agar pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara optimal.
15: Nah, kalau dibilang maksimal, seperti tadi Ibu bilang, kalau maksimal, ya pasti belum lah ya. Itu kan karena apa kita lihat, industri kita juga kan belum sepenuhnya berkembang, ya infrastrukturnya itu harus dibenahi, kan seperti itu kan. Apakah infrastruktur yang sudah dibangun saat ini sudah bisa termanfaatkan secara optimal bagi industri atau justru kurang, ya kan? Jadi itu dulu dibenahi dan harus diperbaiki suprastruktur dan infrastrukturnya, itu kira-kira.
13: Penguatan infrastruktur, kebijakan yang konsisten dan sumber daya manusia yang memadai diharapkan dapat mendorong hilirisasi serta memperluas manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani melaporkan.
0: Kita beralih ke Bengkalis, pendengar. Kontes Kapal Indonesia KKI 2026 di Bengkalis diharapkan tidak hanya sukses sebagai ajang kompetisi, namun juga memberi dampak bagi masyarakat dan UMKM. Berikut laporan Nur Fitriani.
16: Kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026 di Bengkalis diharapkan memberi dampak positif bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi penyelenggaraan event nasional, tetapi juga melalui pergerakan ekonomi selama kegiatan berlangsung. Ketua Panitia KKI ke-13 Budi Santoso mengajak masyarakat Bengkalis untuk ikut menjadi bagian dalam mensukseskan event tersebut. Menurutnya, KKI 2026 bukan hanya menjadi agenda Politeknik Negeri Bengkalis, melainkan kesempatan bagi masyarakat untuk menunjukkan keramahan Bengkalis kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
17: Masyarakat Bengkalis untuk ikut bagian dari KKI 2026 ini bukan hanya acara Politeknik Bengkalis, ini adalah kesempatan kita bersama untuk menunjukkan kepada Indonesia terutama bahwa Bengkalis siap menjadi tuan rumah kegiatan nasional, dan mari kita sambut peserta dari seluruh Indonesia dengan keramahan masyarakat Bengkalis, karena ketika mereka datang ke Bengkalis, yang mereka lihat bukan hanya kampus Politeknik Bengkalis atau lokasi perlombaan, tapi mereka akan melihat Bengkalis dan masyarakatnya.
16: Kehadiran peserta dan tamu dari berbagai daerah tersebut juga dinilai menjadi peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Kabid Pariwisata Kabupaten Bengkalis Alwizar mengimbau pelaku UMKM untuk memanfaatkan momentum KKI dengan menampilkan produk terbaik sekaligus memberikan kesan positif melalui keramahan dan pelayanan kepada para tamu.
18: Kita tuh berharap bahwa momentum KKI 2026 yang diselenggarakan di Bengkalis ini, kita berharap mampu menggerak perekonomian masyarakat, itu yang paling utama, sehingga kita berperan mendukung pelaksanaan KKI ini secara all out sesuai dengan peran yang diharapkan oleh pihak panitia, antara lain mempersiapkan kawasan, kalau kami kan kawasan Wisma Atlet dan Waterboom itu menjadi zona niaga, nah, itu sudah diharapkan. Nah, kita all out hal itu, dan kami menghimbau seluruh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis, ayo tampil dengan produk terbaiknya untuk memikat para tamu kita, boleh dikatakan dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, dari ujung pandang kan.
16: KKI 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi Bengkalis kepada peserta dan tamu dari berbagai daerah. Melalui keterlibatan masyarakat dan pelaku UMKM, kegiatan tersebut diharapkan memberikan pengalaman positif bagi para tamu, sekaligus mendorong pergerakan ekonomi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke kabar terakhir pendengar. Bea Cukai Bengkalis memusnahkan barang ilegal hasil penindakan dengan nilai hampir 6 miliar rupiah. Pemusnahan ini merupakan bentuk komitmen dalam mencegah peredaran barang ilegal sekaligus melindungi masyarakat dan perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan.
19: BNC Bengkalis memusnahkan sejumlah barang bukti yang menjadi milik negara atau BMMN hasil penindakan sejak semester 1 2025 hingga Juli 2026. Kepala KPPBC Tipe Madya PBNC Bengkalis Novriansa mengatakan keberhasilan menggagalkan masuknya barang ilegal ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak. Upaya yang dilakukan adalah kerjasama semua pihak dalam memberantas masuknya barang ilegal ke Pulau Bengkalis, khususnya di wilayah Indonesia pada umumnya. Novriansa juga menyebutkan total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 5,9 miliar rupiah lebih, dengan potensi kerugian negara mencapai 1,7 miliar rupiah. Barang yang dimusnahkan antara lain 662 unit telepon seluler bekas berbagai tipe, 1.043.358 batang rokok ilegal, 312 kaleng atau 101,52 liter minuman mengandung etalkanol, serta berbagai pakaian dan sepatu bekas.
20: Pak Pemda maupun aparat penegak hukum, karena memang kami tidak bisa sendiri ya Pak, karena luas sekali, wilayah kami ini luas sekali gitu ya, sementara SDM kami terbatas, sarana prasarana yang kami miliki juga terbatas, jadi kami harus bersinergi gitu ya dengan berbagai pihak, yang mudah-mudahan tadi gitu Pak ya, kalau tadi Bapak bilang apa namanya, merah putih Pak ya,
21: insya Allah masih merah putih,
20: umur yang merah putih itu
21: penting,
20: insya Allah kita

0: berbahaya atau barang-barang ilegal, mohon diinformasikan kepada kami. Insya Allah, kami dengan sangat serius akan berusaha sesuai dengan kemampuan optimal kami, ingin berusaha untuk melakukan tindak lanjut.
1: Dwi Jo juga menegaskan, Bea dan Cukai Bengkalis akan terus meningkatkan pengawasan terhadap keluar masuknya barang yang tidak memenuhi ketentuan. Masyarakat juga diimbau untuk turut membantu dengan melaporkan dugaan peredaran barang ilegal melalui saluran pengaduan resmi Bea dan Cukai. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pembangunan sekolah rakyat di Pasir Putih ditargetkan mulai Desember 2026 dan difungsikan pada 2027. Kabut asap kembali selimuti Pekanbaru, BMKG sebut asal asap dari wilayah Sumatera Selatan dan Jambi. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Mezul Hardinas. Sampai jumpa.
3: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Dangdut adalah kita.
1: Selamat dari Republik Indonesia, Bengkalis Program Masa atau Penanganan. Masih kita akan terima di line telepon 0823-8836-4742 dalam program Prodang Dangdut adalah kita di sore hari ini, tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
2: Halo Kak.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan ini, di Sukajadi Kak.
1: Gimana kabarnya sore hari ini?
2: Apa kak? Kak dengar jaringan.
1: Bagaimana kabarnya Nini?
2: Oh, kabarnya sehat kak.
1: Oke, mau request lagu apa ini?
2: Mau request lagu Office Rizki Ikhlas.
1: Apa?
2: Lagu Office Rizki Ikhlas.
1: Oke, silakan.
2: Itu aja kak.
1: Oke, terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, tadi ada Nini ya, dan di belakang ini kembali kita akan terima bagi yang ingin bergabung di 0823 8836 4742. Halo Prodangdut.
3: Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Ini dari Elia.
1: Oke, Elia di mana ya?
2: Peribangkung.
1: Peribangkung. Oke lah. Mau request lagu apa ini Elia?
2: Lagu Ahmad Daud. Lagunya Aziza.
1: Aziza. Oke.
2: Yuk. Assalamualaikum ya, Bari.
1: Silakan.
2: Salam Galang. Pak Arun, Pak Hasan, Rumi, Zakaria, Mak Usu, Bonga, semua-semuanya lah ya Bari.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, okay. Kembali kita akan terima Anda yang ingin bergabung, masih di line telepon 0823-8836-4742 di sore hari ini, tentunya dalam program Prodangdut Dangdut adalah kita. Halo Prodangdut.
3: Halo.
1: Ya, dengan siapa di mana?
3: Halo Prodangdut Dangdut dan Sita. Sehat Pak Eri?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa ini?
3: Samping tembok Pak Suhaimi.
1: Mas Suhaimi. Oke Pak Suhaimi, mau request lagu apa ini Pak Suhaimi?
3: Lagu Cincin Putih, ada orang minta suruh Cincin Putih.
1: Oke.
3: Penyanyinya tak salah aku, mungkin kalau atas tak.
1: Cincin Putih, Caca Andika.
3: Caca Andika, betul-betul. Terima kasih Bari ya. Salam Bari, Cik Meri.
1: Oke.
3: Harap Bu Yanti sama Pak Lamsam, mudah panjang umur rezeki. Pak Tengku di Kepri, mudah panjang umur rezeki.
1: Iya.
3: Pak Atan, Wabing. Wah, Mes. Wah, Ayah Joko, kemudian Mau Teh, Mau Ngang, Mau Su. Yaitu nenek Anggun.
1: Okay.
3: Yaitu As Eri, keluarga Gutik, yaitu tu kat Timah Ahmad Nanda, Jalan Bantan. Terima kasih balik sebelumnya.
1: Okey, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada Pak Suhaimi ya. Dan sebelum kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request, kami masih terima untuk satu penelpon di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Apa kabar Mas Ari?
1: Alhamdulillah saya sehat walafiat. Galang gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ada kue lagu hari.
1: Lagu apa tuh?
4: Lagunya Makan Sepiring Berdua hari.
1: Sepiring Berdua, oke.
4: Salam-salam ya Ari.
1: Iya.
4: Buat pertama kali hari sekeluarga, selalu panjang umur rezekinya. Buat Elia juga tadi di Pebangkung dengan tersayang, moga sehat selalu. Buat Nana di Dumai sekeluarga, moga sehat selalu. Buat Tunggu Diansah di Kepri, semoga sehat selalu panjang umur rezekinya. Buat Ibu Yati dengan cintanya, moga berbahagia dalam keadaan sehat, berbahagia selalu sampai ke anak cucu.
1: Oke.
4: Buat moga juga di Tanjung Layang. Jangan dikonang-konang lagi moga. Buat yang lalu biarlah berlalu moga.
1: Iya.
4: Buat Pak Atan juga Singarawa, moga sehat selalu. Lagu ini spesialnya untuk moga dengan Pak Atan berbahagia selalu. Oke deh, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah ada 4 penelpon kita, dan sebelum kita terima Anda kembali, kami akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request tentunya.

0: semua bertujuan. Megahertz Radio Republik Indonesia Bengkalis program 1. Baik pendengar, pukul 14.09 waktu Indonesia Barat, dan kita masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita masih terima Anda di line telepon 0823 8836 4742, di 0823 8836 4742. Masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Dan juga adalah kita. Oh, iya. Ini dengan Harun Ari dari Pek Baru Kampung Rapat Ngapit.
0: Oke, apa kabarnya Pak Harun?
1: Sehat. Ari, apa kabar?
0: Saya alhamdulillah sehat walafiat ya Pak Harun.
1: Langsung meroces lagu apa?
0: Lagu apa tuh? Ya, lagu apa tuh?
1: Lagunya Jangan Cintai Aku lah dari Amjuran Tete.
0: Jangan Cintai Aku. Oke.
1: Hari itu minta lagu itu dengan izin tak putus.
0: Oke.
1: Langsung salam Iri.
0: Oke, silakan.
1: Salam pertama buat Ari, semoga dipanjang umur, umur rezeki, diberi kesehatan. Juga untuk Tony di Bantan. Juga untuk Elia tadi di Bangkong. Juga untuk Maungan di Tengah Layang. Pak Saimi. Juga Pak Umar di Tanjung Pisang. Dan juga Atan di Rawa.
0: Oke.
1: Itu aja Ri.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya, tadi kembali kita akan terima di line telepon 0823 8836 4742. Ya, bagi yang ingin bergabung masih kita terima di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam kenal Kak Ari nih, pendatang baru nih Kak Ari. Sama Bang Sapri nih, Muntai Barat Kak Ari.
0: Bang Sapri. Oke, Bang Sapri, gimana kabarnya?
2: Pendatang
0: kabar
2: baru,
0: Bang Sapri?
2: Salam kenal aja semua.
0: Ya, salam kenal kembali ya.
2: Kak Ari minta lagu Kak Ari.
0: Lagu apa itu?
2: Lagu dari Nigizek, Terlalu Mahal.
0: Terlalu Mahal. Oke.
2: Salam-salam buat untuk Kak Ari, semoga sehat, semoga panjangkan umur, dimurah rezeki. Buat teman-teman yang tidak dapat disebut satu persatu Kak Ari.
0: Oke.
2: Semua-muanya Kak Ari, terima kasih Kak Ari. Assalamualaikum, okay. Selamat sore.
0: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kita terima di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut antara kita. Dari Kampung Jawa pula
0: nih. Oke, dari Kampung Jawa. Pak Bakri, apa kabarnya?
1: Kabar alhamdulillah siang ini sehat.
0: Oke.
1: Saya minta lagu. Saya ni minta lagu Dangdut Ocu ya.
0: Judulnya
1: Taganek Kau.
0: Apa?
1: Taganek Kau. Ada dah Taganek Kau. Dari Astarnya.
0: Taganek Kau Astar. Oke, ada.
1: Salam-salamnya untuk Mohongan, untuk Nenek Anggun, untuk Pak Harun tadi. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kembali sebelum kita terima Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah di request tentunya.

0: Dangdut adalah kita.
1: Selamat 7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis program masa. Baik pendengar, masih dalam program Pro Dangdut. Saat ini waktu menunjukkan pukul 14.37 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, kita masih akan terima di line telepon 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ya, saya belakang tembok.
1: Belakang tembok siapa lagi?
2: Yang orang rumahnya lagi tak ada. Ganti.
1: Hah?
2: Pak Ajalam.
1: Pak Ajalam. Oke. Apa kabarnya Pak Ajalam?
2: Alhamdulillah. Jadi orang rumah lagi dinas dia, jadi tinggal seorang rumah.
1: Oh, suai. Tak ada masuk.
2: Lagu
1: mas? Lagunya apa tuh?
2: Di radio.
1: Di radio.
2: Oke.
1: Silakan salam-salamnya.
2: Lagu ini diperuntukkan untuk seluruh pemirsa RRI Bengkalis dan penyiar yang berada di Bengkalis. Demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar tadi ada Pak Jalam ya. Dan di belakang Pak Jalam, kembali kita akan terima Anda di line telepon 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bunda Erda.
1: Bunda Erda di mana Bunda Erda?
3: Banten Timur.
1: Banten Timur. Oke, Bunda Erda mau request lagu apa ini Bunda Erda?
3: Lagu Mohabbat ya Kak Arif.
1: Mohabbat. Oke. Okay.
3: Salamnya buat Kak Arif, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
1: Oke.
3: Okay. Dan buat kakak di Tabat Tunggal, semoga sehat selalu, panjang umur. Buat Pak Haji Alam tadi. Dan buat Mbak Nana. Pak
1: Suhaimi,
3: Pak Bakri. Nah itu aja
1: Kak Ari. Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar kita akan terima satu penelpon terakhir di sore hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Nenek Anggun di Penanti.
1: Nenek Anggun, apa kabarnya Nenek Anggun?
4: Alhamdulillah sehari.
1: Oke. Mau request lagu apa ini?
4: Nenek nak Bahtera Cinta lagi Roma Irama.
1: Bahtera Cinta, oke. Okay.
4: Salam-salamnya untuk hari sekeluarga, sehat selalu, bahagia selalu di samping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Basri, Pak Zuhaimi,
1: yeah.
4: Pak Umar, Pak Atan, semua bapak-bapak lah. Untuk okay. Mbak Romi, Mak Unga, Mak Ija, Mak Utu, semua mak-mak jugalah hari ini.
1: Okey.
4: Terima kasih Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Tuhan Nenek Anggun ya, merupakan telepon terakhir kita di sore hari ini. Tentunya terima kasih untuk Anda yang telah bergabung. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1.

0: Miranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Astacita berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya ada cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, sebenarnya sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat. Seperti yang saya bilang tadi, terus juga kita membuat tanaman pelindung. Dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah, itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Di mana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin nih ya, obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah, menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, ya kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak-anak nih, Bu, bisa enggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan enggak seperti itu?
2: Itu bisa, anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, terperas ambil tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?

0: makna, rasa, dan manfaat. Nah itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
0: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
0: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
0: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
0: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
0: Iya.
1: Tinggal diseduh.
0: Tinggal diseduh.
1: Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
0: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
0: iya,
1: istilahnya.
0: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya, Bu ya, untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
0: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri, Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
0: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya ya.
1: Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
0: Iya, sebenarnya itu untuk mengobati desentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa desentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
0: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
0: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah. Iya.
1: Baik, terima kasih, Bu.
0: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman

0: dan bawah air pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
1: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
2: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya itu jenisnya banyak, loh, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh pucuk palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
1: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau mid-ground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
2: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, oh kan, biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, oh kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
1: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
2: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. itu di order bisa sih Mbak. Anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di order saya juga pernah bikin Mbak. Jadi nggak ada masalah.
1: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
2: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih Mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air. Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over. Mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
1: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
3: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu, jadi ada perawatan khusus lah.
1: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
0: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandan Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandan Tak Jemuh. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandan Tak Jemuh, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
6: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah
4: Pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakosrip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan, dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat, juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia, dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Julie, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julie. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan, juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya save mangrove, save the earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai, minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrove-nya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya, kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Bajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tak Jemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekosistem mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama. Lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
9: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
0: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
10: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Ya pendengar, Anda masih kembali di Jakarta Sore ini bersama saya, Andi Satria. Selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung dan juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini, tepat di hari Kamis, tanggal 3 September 2026? Sudah siap-siap mungkin? Ada di kantor juga, kerjaan sudah mulai diselesaikan?

Sudah 1,1 Pro, satu pekan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali mendengar. Kembali lagi bersama saya Maizul, tentunya menemani Anda dalam rangkaian Rio Sore di siaran ini Kamis 3 September 2026. Tentunya kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mendengar ragam sajian program juga informasi akan kami hadirkan tentunya untuk Anda. Dan sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama program Satu Padang untuk mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro Satu Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Kamis 3 September 2026.

0: Diduga dipicu korsleting listrik, sebuah gudang rongsokan di Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang hangus terbakar. Pandu Fikri Tegar Agnianto menurunkan laporannya.
1: Kebakaran hebat terjadi di sebuah bangunan gudang di kawasan Jalan Dermaga Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang, Rabu siang. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 12 lewat 10 waktu Indonesia Barat dan dengan cepat membesar karena gudang menyimpan berbagai material yang mudah terbakar. Api dan kepulan asap terlihat membumbung dari kawasan gudang. Warga bersama petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta BPBD Kota Tanjung Pinang berupaya memadamkan kobaran api. Petugas juga memanfaatkan pasukan air laut untuk membantu proses pemadaman. Seorang saksi, Aman, mengatakan api pertama kali muncul akibat kabel listrik yang mengalami korsleting. Percikan kemudian mengenai kardus dan material mudah terbakar yang berada di sekitar lokasi, sehingga api dengan cepat membesar.
2: Kejadian-kejadian seperti ini bukan sekali, dua kali. Sering sekali. Ketika kita istirahat, tiba-tiba api itu meledak sendiri. Jadi saya padamkan, itu memang bisa diselamatkan. Tapi kalau ini udah besar kayak gini, jadi nggak bisa. Ya, kemungkinan percikan kabel kayaknya.
1: Menurutnya, kondisi di dalam gudang membuat api sulit dikendalikan. Gudang tersebut menyimpan berbagai bahan seperti kardus, plastik, botol, dan material lain yang mudah terbakar. Saat kejadian, dirinya bersama seorang admin berada di dalam gudang. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Juliadi Halomoan, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 12 lewat 10 waktu Indonesia Barat dan kemudian mengerahkan armada menuju lokasi. Sebanyak 3 unit armada pemadam dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Juliadi menjelaskan proses pemadaman menghadapi kendala karena material yang terbakar didominasi bahan plastik. Kondisi tersebut membuat api lebih sulit dipadamkan dan membutuhkan waktu lebih lama.
3: Ya, karena bahan bakunya ini, bahan bakar ya, termasuk bahan bakar ini plastik agak sulit. Jadi dia agak sulit dipadamkan, agak lama.
1: Pasokan air selama proses pemadaman berjalan lancar. Upaya pemadaman juga mendapat dukungan dari BPBD Kota Tanjung Pinang dan masyarakat sekitar. Petugas melakukan proses pemadaman dan peningan di lokasi untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran kembali pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui secara pasti nilai kerugian maupun penyebab kebakaran secara keseluruhan dan masih dalam penanganan pihak terkait. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Tanjung Pinang Kota mendistribusikan 25 ton air bersih kepada masyarakat Pulau Penyengat. Informasi selengkapnya disampaikan Rizvan Badrian.
4: Polsek Tanjung Pinang Kota mendistribusikan 25 ton air bersih kepada masyarakat Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang. Bantuan tersebut diberikan menyusul krisis air bersih yang dialami warga selama hampir 2 bulan akibat musim kemarau. Kapolsek Tanjung Pinang Kota Ibtu Freddy Simajuntak mengatakan, pendistribusian air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Hingga saat ini, total 70 ton air bersih telah disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Polresta Tanjung Pinang melalui Polsek Tanjung Pinang Kota menargetkan penyaluran air bersih mencapai 150 ton secara bertahap.
5: Bapak Kapolres, kami mencoba untuk meringankan beban masyarakat menyalurkan air bersih, khususnya untuk masyarakat Pulau Penyengat. Kita distribusikan pertama ini sebanyak 25.000 liter.
4: Ketua RT2 Pulau Penyengat Bambang Sumardi mengatakan warga telah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama hampir 2 bulan. Kondisi tersebut diperparah dengan mengeringnya 27 sumur yang tersebar di 5 perkampungan serta air sumur yang mulai terasa asin.
6: Agak senang kan, terbantu gitu kan. Selama ini kami mereka air sumur, sementara sumur ini namanya ekstrik, rasanya asin. Jadi tidak bisa dikonsumsi.
4: Ibtu Freddy menyampaikan apresiasi kepada para pengusaha air bersih yang telah mendukung kegiatan pendistribusian tersebut. Menurutnya, dukungan berbagai pihak sangat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan dan keterbatasan air bersih. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang luncurkan aplikasi Sipasti di hari ulang tahun ke-44 sebagai bentuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Nofri.
7: Genap berusia 44 tahun, perusahaan umum daerah air minum Perumda Tirta Serambi Kota Padang Panjang menandai perjalanan panjang dengan meluncurkan inovasi pelayanan digital. Aplikasi sistem pelayanan air Tirta Serambi Terintegrasi atau Sipasti resmi diperkenalkan bertepatan dengan peringatan HUT ke-44 Perumda Tirta Serambi dengan mengusung tema mengalirkan bakti, melayani sepenuh hati. Tema tersebut dijadikan komitmen perusahaan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Direktur Perumda Tirta Serambi Angga Jayani Putra kemarin menyampaikan, air merupakan kebutuhan dasar masyarakat, bukan semata persoalan bisnis. Dirinya menegaskan, digitalisasi layanan harus berdampak langsung pada kemudahan yang dirasakan pelanggan. Menurutnya, keberhasilan sistem informasi pelayanan air terpadu atau SIPASTI tidak diukur dari kecanggihan teknologinya, melainkan besarnya manfaat yang diterima masyarakat.
8: Perumda Tirta Serambi genap berusia 44 tahun. Dan di usia ke-44 ini, kami membawa sesuatu yang baru, yaitu aplikasi SIPASTI, Sistem Informasi Pelayanan Air Minum Serambi Terintegrasi. Sekarang, berbagai layanan Perumdam bisa diakses dengan lebih mudah, cepat, dan praktis. Mulai dari cek tagihan, pembayaran, pengaduan, sampai permohonan sambungan baru. Bagi kami, SIPASTI bukan hanya soal teknologi. Ini adalah cara kami untuk semakin dekat dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang lebih baik.
7: Selain peluncuran SIPASTI, rangkaian HUT ke-44 Perumda Tirta Serambi juga diisi sejumlah program bagi pelanggan. Program tersebut meliputi pemasangan sambungan gratis bagi masyarakat desil 1 hingga 5, pemberian 10 penghargaan bagi pelanggan teladan, serta penyaluran 20 paket sembako untuk pelanggan kurang mampu. Perumda Tirta Serambi juga memberikan promo penghapusan denda sebesar 80% dan potongan biaya pemasangan sambungan baru sebesar 15% bagi masyarakat umum. Angga Jayani Putra berharap melalui program tersebut pelayanan air minum di Kota Padang Panjang semakin mudah diakses, merata, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nofri melaporkan.
0: Dinas Dukcapil mengimbau warga Kota Bukit Tinggi untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan terlebih akta kematian yang pelaporan dari keluarga masih tergolong rendah. Reporter Nur Afni Susilawati melaporkan.
9: Dr. Andes Joni, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi, meminta seluruh warga untuk segera melengkapi dokumen administrasi kependudukan, terutama akta kematian, tanpa menunggu adanya kebutuhan yang mendesak. Capaian perekaman KTP elektronik di Kota Bukit Tinggi saat ini telah melebihi angka 90% karena tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen diri. Kendati demikian, kesadaran pelaporan kematian keluarga masih tergolong rendah, padahal dokumen tersebut menjadi syarat mutlak dalam pengurusan hak keperdataan serta legalitas hukum. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi menegaskan pentingnya pengurusan akta kematian tepat waktu.
10: Ya, kami himbau ke masyarakat kita Bukit Tinggi, ya, pertama lengkapilah administrasi kependudukan KTP, KK atau akta kelahiran. Dan kemudian yang lebih penting lagi itu akta kematian. Akta kematian itu penting untuk pengurusan syarat pensiunan, untuk wanita dan sebagainya, atau untuk tambang. Sangat penting. Urus cepatnya, jangan biarkan lama-lama. Tidak lama nanti hilang jejak susah dari apa menyebutkannya, karena suratnya enggak ketemu lagi surat kematiannya.
9: Di samping penataan data kematian, di Dukcapil Kota Bukit Tinggi juga tengah mengupayakan permajaan perangkat keras perekaman kartu identitas anak atau KIA. Pengajuan anggaran perubahan dilakukan pada tahun ini guna mengganti fasilitas perekaman yang sudah usang agar proses pelayanan kepada anak-anak tidak terhambat kendala teknis.
10: Wah, sekarang karena ada kesalahan apa kelemahan apa alat kami kan sudah alat lama nih. Jadi sekarang kita lagi ajukan perubahan pada tahun anggaran ini, mudah-mudahan dapat, karena alat yang untuk perekaman itu dia zaman Pak Gamon Fauzi. Jadi kalau bergoyang aja di situ nol lagi.
9: Pelayanan pengurusan administrasi kependudukan Kota Bukit Tinggi dipusatkan di kantor Disdukcapil dan Mall Pelayanan Publik Belakang Balok karena keterbatasan jangkauan wilayah seluas 25 km² belum memungkinkan pembukaan titik pelayanan di tingkat kelurahan. Nuraf Susilawati melaporkan.

0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menegaskan jabatan berbasis kinerja. Hal tersebut diungkapkan saat melantik 83 pejabat administrator, pengawas, dan kepala puskesmas di lingkungan Pemkab Siak. Berikut laporan Muhammad Fiza.
1: Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan promosi dan penempatan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak tidak berdasarkan kedekatan personal dengan pimpinan. Kinerja, kompetensi, dan manajemen talenta menjadi dasar utama dalam pengembangan karir aparatur. Hal itu disampaikan Bupati Afni saat melantik dan mengambil sumpah 83 pejabat administrator, pejabat pengawas, dan kepala puskesmas di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat Abdi Praja pada Selasa 1 September 2026. Pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Siak Samsurizal dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak Siti Sarifah. Afni meminta pejabat yang dilantik mengubah pola pikir dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, jabatan merupakan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan sarana membangun kedekatan dengan pimpinan.
2: Ini kita berusaha rumusnya Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan jabatan bukan mencari muka, tapi kinerja Bapak Ibu semuanya. Saya titip betul jalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, hari ini kita semuanya adalah harapan dari setengah juta rakyat Kabupaten Siak. Kabupaten ini bergerak dengan modal bukan semuanya dari APBD kita, Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya rakyat menggerakkan ekonominya mandiri. Perkebunan itu sektor nomor 2. Pemerintahan itu cuma sektor nomor 7, Bapak Ibu, dari PDRB kita. Kalau harga sawit anjlok, misalnya, atau karbut lainnya menyala di mana-mana, itu mengganggu aktivitas, pertumbuhan ekonomi kita juga terganggu, lalu camatnya, lurahnya cuek saja, misalnya,
1: Bupati Afni memastikan Pemkab Siak menerapkan manajemen talenta dalam menentukan promosi dan penempatan pejabat. Kinerja dan pencapaian target akan menjadi bahan evaluasi berkala dalam menentukan pengembangan karir aparatur. Bupati Afni menambahkan, setiap pejabat akan terus dipantau dan dievaluasi melalui sistem pengawasan yang semakin terukur dan berbasis digital. Ia berharap kebijakan tersebut mampu membangun birokrasi Pemkab Siak yang profesional, objektif, berbasis kompetensi, dan semakin berorientasi pada pelayanan masyarakat. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
0: Peserta KKI 2026 di Bengkalis akan diajak mengenal potensi wisata dan sejarah daerah, salah satunya melalui bangunan bersejarah yang tersebar di Kota Bengkalis. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026 di Bengkalis menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata daerah kepada para peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis menyiapkan wisata budaya dan bahari sebagai bagian dari pengalaman yang akan didapatkan para peserta selama berada di Bengkalis. Kabid Pariwisata Kabupaten Bengkalis Alwizar mengatakan pihaknya akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman peserta dengan mengenalkan sejumlah potensi wisata, termasuk bangunan bersejarah di Kota Bengkalis.
4: Ini kan khususnya pulau, ya. Kalau karena ini memang fokusnya memang kegiatan karena ini berada di pulau, tentu kita memfokuskannya di wisata budaya, kemudian wisata bahari yang ada di Bengkalis, gitu ya. Nah, artinya tadi kita sudah sampaikan bahwa di dalam rangkaian storytelling itu kita memperkaya wawasan dan pengalaman mereka untuk ikut serta.
3: Alwizar menyebut di Kota Bengkalis terdapat sekitar 41 bangunan atau objek bersejarah yang dapat menjadi daya tarik wisata. Pihaknya juga menyiapkan pendamping atau pemandu yang akan menjelaskan sejarah serta nilai budaya dari bangunan dan objek tersebut. Menurutnya, sejumlah objek memang masih dalam proses penetapan sebagai cagar budaya, namun potensinya diharapkan dapat terus dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Melalui kunjungan peserta KKI dari berbagai daerah, pemerintah daerah berharap potensi daerah, budaya, dan wisata bahari Bengkalis semakin dikenal. Selain mengikuti rangkaian kompetisi, peserta juga diharapkan memiliki kesempatan berinteraksi dan mengenal kehidupan masyarakat Bengkalis secara langsung. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita menuju RRI Ranai. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Kepri, Nyanyang Haris Pratamura meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, pastikan pelaksanaan MBG sesuai standar. Terangkum dalam laporan Yusfianti.
5: Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, yang berada di Jalan Patimura, Kelurahan Bandarsa. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG di daerah tersebut. Dalam kunjungan itu, Nyanyang melihat kondisi dapur SPPG sekaligus meninjau tahapan pelayanan MBG yang dilakukan para petugas. Ia juga berdialog dengan pekerja dan pengelola untuk mengetahui proses dan pengelolaan. Nyanyang mengatakan, secara umum pelaksanaan pelayanan SPPG Bandar Sah telah berjalan dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Ia mengapresiasi kelengkapan fasilitas serta sarana pendukung yang tersedia di dapur tersebut.
6: Produksi nanti ada pemersihan, pemersihan baru dikirim kepada penerima manfaat. Setelah saya daripada penerima manfaat, kita lihat tadi limbahnya melalui IPAL dan ini sudah mendapatkan SLHS. Nah, yang sudah mendapatkan SLHS berarti kita lihat uji bakunya airnya dari mana, hasilnya dari mana. Kita bisa lihat jangan sampai karena semua yang bermasalah itu air, airnya dari mana. Tidak tahu hasilnya dari mana juga. Nah, ini bisa kita lihat. Airnya dekat dari sini, kita bisa lihat kolinnya, bisa kita lihat higienisnya. Dan dari BP POM, Dinas Kesehatan akan terus memantau terkait higienis makanan yang akan diberikan.
5: Kepala SPPG Bandar Sah Asih mengatakan kunjungan Wakil Gubernur Kepri menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung proses pemorsian makanan di SPPG. Menurutnya, pada saat kunjungan berlangsung, tahapan produksi telah selesai dan petugas sedang melaksanakan pemorsian untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima manfaat. Asih menyampaikan SPPG Bandar Sah saat ini melayani 3.321.
7: Keadaan IPAL kita, alhamdulillah, IPAL kita juga sudah dinilai cukup baik oleh Bapak. Ya. Kemudian di bagian beberapa di gudang juga sudah dilihat langsung oleh Bapak dan alhamdulillah juga nilai bagus oleh Bapak.
5: Ia memastikan pelaksanaan program MBG berjalan lancar tanpa kendala berarti dan menu yang disajikan telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk menjaga variasi dan selera penerima manfaat, sejumlah bahan makanan juga diolah dalam bentuk yang berbeda seperti tahu menjadi nugget dan ayam diolah menjadi hidangan yang lebih variatif. Demikian Isfianti melaporkan.
0: Kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Berikut laporan Marjani.
8: Kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Kondisi tersebut membuat nelayan masih dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan seperti biasa. Meski jarak pandang di tengah laut dapat terganggu kabut asap, nelayan tetap melakukan aktivitas dengan mengandalkan berbagai peralatan navigasi. Peralatan seperti GPS dan radar membantu nelayan menentukan posisi serta arah saat berada di laut. Seorang nelayan Kecamatan Pulau Seluan, Jojo, Kamis pagi mengatakan kabut asap kiriman sejauh ini belum mempengaruhi aktivitasnya saat melaut. Menurutnya, nelayan masih dapat bekerja seperti biasa dengan memanfaatkan peralatan navigasi yang tersedia. Namun Jojo mengaku kabut asap tetap menjadi kekhawatiran bagi nelayan karena dapat berdampak terhadap kesehatan. Paparan asap selama berada di laut dikhawatirkan dapat mengganggu pernapasan dan kondisi tubuh nelayan. Jojo menyebutkan kondisi kabut asap di wilayah Kecamatan Pulau Seluan saat ini mulai berkurang dibandingkan beberapa pekan sebelumnya.
9: Untuk hari ini, hari Kamis, alhamdulillah udah agak lumayan nampak lah. Jarak pandang pun Pulau Selaut pun udah nampak, walaupun bayang-bayang. Masih kalau pagi jam 6 tuh memang agak kurang. Sore itu nanti jam-jam 3, jam 4 itu udah mulai lagi. Untuk saat ini sih, kalau kita yang punya alat lengkap macam radar, GPS nih, gak ada ya untuk kendala kerja ya.
8: Sementara itu, meski tidak mengganggu aktivitas di laut, nelayan diimbau untuk tetap memakai masker untuk menjaga kesehatan dari gangguan asap kiriman. Camat Pulau Laut Bambang Irawan berharap para nelayan saat beraktivitas di laut dapat memakai masker. Langkah tersebut untuk mengantisipasi gangguan kesehatan dampak dari kabut asap kiriman.
10: Nelayan yang memiliki pompong untuk waspada, aktifkan alat komunikasi yang bisa dikomunikasikan bila ada sesuatu hal, pakai masker.
8: Kabut asap kiriman yang melanda Natuna meski dapat dikatakan mulai berkurang di waktu tertentu, masih terlihat tebal seperti di sore hari. Dalam menyikapi kabut asap kiriman dari luar daerah ini, pemerintah Natuna juga menghimbau warga untuk memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Demikian Marjani melaporkan.

0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Industri konstruksi di Batam masih membutuhkan tenaga ahli dalam jumlah besar, sehingga pendidikan vokasi dinilai penting untuk mencetak SDM yang memiliki kompetensi dan siap memasuki dunia kerja. Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
1: Industri konstruksi di Batam masih membutuhkan tenaga ahli dalam jumlah besar. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya pendidikan vokasi yang memiliki kedekatan dengan dunia kerja, khususnya untuk menyiapkan lulusan dengan kemampuan teknis dan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri. Wakil Direktur 3 Politeknik Inovasi Nusantara, Arseto, mengatakan kebutuhan tenaga ahli konstruksi masih tinggi, sementara ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan kompetensi formal masih sangat terbatas.
2: Pembangunan di Batam ini kan hampir nggak ada habisnya ya. Dan bukan cuma di Batam, ternyata di Indonesia sendiri pembangunan ada di mana-mana. Nggak habis-habis ya, bangun gedung, bangun jembatan. Dan ini sampai 50 tahun, 100 tahun ke depan nggak akan berhenti. Data dari APEKNAS itu, Asosiasi Pengusaha Konstruksi, yang kebetulan ketua Indonesianya direktur kami, setiap tahunnya itu kurang 60-50% itu masih ada kuota untuk kekurangan tenaga ahli konstruksi.
1: Sementara itu, Wakil Direktur 2 Politeknik Inovasi Nusantara, Junani, mengatakan pendidikan vokasi perlu membekali mahasiswa dengan pengetahuan konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki keterampilan praktik, tetapi juga memahami aspek

0: Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Kedaulatan pangan Indonesia sulit dilakukan dengan aturan yang memperbolehkan impor bahan kebutuhan pokok dan tata kelola beras yang buruk oleh pemerintah. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Konsepnya adalah penuhi dulu dari dalam negeri, penuhi dulu kebutuhannya di sendiri, kemudian baru kemudian dilempar ke luar.
3: Indonesia dinilai tidak cukup hanya memastikan pangan tersedia, tetapi juga perlu memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan antar daerah maupun terhadap impor, serta memperbaiki tata kelola stok, distribusi, dan harga pangan agar ketahanan pangan benar-benar berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggota DPR RI Riono mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang mengalami defisit pangan agar setidaknya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Menurutnya, daerah tidak harus menjadi wilayah surplus atau mampu menjual pangan ke luar daerah, tetapi harus lebih dahulu mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah lain. Dalam konteks perberasan, Riono menilai penguasaan stok oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga perlu memperkuat pengaturan distribusi beras berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah, sehingga mekanisme pasar tidak sepenuhnya menentukan harga pangan.
2: Tata kelola perberasan kita itu nggak ada. Itu contoh paling gampang. Ya. Jadi orang misalkan terserah mau dilempar kemana, lempar kemana, nggak ada yang larang. Harusnya dia, beras ini dikelola oleh pemerintah. Sehingga nanti, ditentuan, beras di zona 1 sekian, zona 2 sekian, zona 3 sekian, nggak boleh lebih dari sini. Walaupun ada HET, yang penting berasnya laku, jual harganya. Tata kelola kita, makanya ada yang namanya Badan Pangan Nasional. Tugasnya itu menjadi regulator berkaitan tata kelola pangan nasional.
3: Sementara itu di tempat yang berbeda, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menyebut bahwa Kepri masih sangat ketergantungan dengan wilayah lain jika berbicara soal pangan. Sebab, sebagian besar pasokan ketahanan pangan tidak berdiri dari Kepri sendiri, melainkan datang dari beberapa daerah di Sumatera.
4: Di Kepri, ketahanan pangannya baik dari pertanian, perkebunan, maupun peternakan, ini kan dari luar Kepri. Dari Medan, dari Riau, dari Jambi, dikirim dengan termasuk dari Jawa. Itu dikirim ke sini, termasuk ayam. Ayam kan, ini semua dari Medan, Riau, Padang, dan juga Jambi.
3: Kedaulatan pangan sendiri dipahami sebagai kemampuan negara menentukan kebijakan pangannya sendiri, termasuk sumber pangan dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Namun, swasembada pangan yang lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan melalui produksi dalam negeri mengalami masalah. Regulasi terbaru diketahui memberikan ruang lebih besar terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan atau cadangan pangan pemerintah. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Berita terakhir dari RRI Padang. Berbekal suara merdu, 71 peserta mengikuti ajang Bintang Radio RRI Padang 2026 yang digelar di Auditorium RRI Padang hari ini. Para peserta bersaing menampilkan kemampuan vokal terbaik untuk memperebutkan kesempatan mewakili Sumatera Barat pada tingkat

0: Caca Clarissa, salah seorang peserta bintang radio RRI Padang mengaku, persaingan pada lomba tarik suara kali ini terbilang ketat, sebab banyak peserta lain dengan suara merdu dengan ciri khas masing-masing. Bintang Radio 2026 bukan kali pertama bagi Aca. Ia pernah mengikuti ajang serupa pada 2019 lalu di Kota Bukit Tinggi ketika masih duduk di bangku SMA. Saat itu Aca berhasil memperoleh juara 2. Tahun ini dengan latihan dan usaha yang lebih keras, Aca membidik posisi juara.
1: 2019 udah pernah ikut, tapi juara 2 waktu itu. Kita kan pengen belajar terus ya Pak, cari itu. Teman-teman aku juga hebat-hebat banget, suaranya lantang-lantang, ada tipis tapi ada ciri khasnya juga. Tapi insya Allah semoga dengan usaha aku ya, Allah kasih aku rezeki tahun ini ya.
0: Dalam penampilannya kali ini, Aca yang sehari-hari menjadi penyanyi freelance membawakan lagu daerah berjudul Butet, serta lagu pop Bawa Dia Kembali yang dipopulerkan Mahalini. Penyisihan Bintang Radio RRI Padang 2026 berlangsung selama 2 hari, yakni 3 dan 4 September 2026. Penampilan peserta kategori lagu pop dapat disaksikan dan didengarkan masyarakat melalui kanal Pro 2 RRI Padang serta kanal YouTube RRI Padang pada 5, 6, dan 7 September 2026 pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, penampilan lagu daerah akan ditayangkan pada kanal dan waktu yang sama pada 4

0: 14, 15, dan 16 September 2026. Masyarakat juga dapat memberikan penilaian melalui voting di laman www.bintangradiorri.id dengan bobot penilaian 70% dari dewan juri dan 30% dari voting. Peserta dengan nilai terbaik akan menjadi wakil Sumatera Barat pada ajang Bintang Radio tingkat regional. Selanjutnya, para pemenang regional bersaing dengan perwakilan RRI dari berbagai daerah untuk memperebutkan kesempatan tampil pada tingkat nasional. Dodi Istio melaporkan.
1: Pemerintah Sumatera Barat menggandeng ASEAN Foundation bersama EduTech Digital Ruang Guru guna membekali guru dan siswa didik dalam kemampuan memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence melalui program AI Ready ASEAN di Auditorium Universitas Negeri Padang pagi tadi. Hans Primananda menurunkan laporannya.
2: AI Ready ASEAN yang dilaksanakan oleh Ruang Guru bersama dengan ASEAN Foundation hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah.
3: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi usai membuka resmi program AI Ready ASEAN kepada RRI tadi pagi mengatakan pemanfaatan perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara optimal bisa mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Teknologi dinilai dapat memberikan kemudahan, menekan biaya sekaligus mempercepat pencapaian hasil pendidikan. Mahyildi mengatakan pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi siswa, guru maupun masyarakat. Menurutnya kehadiran AI juga memungkinkan akses terhadap informasi dilakukan secara lebih cepat sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Namun Mahyildi mengingatkan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan karakter dan moral peserta didik.
4: Dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan teknologi, maka tentu ini akan menjadi input bagi kita dalam rangka untuk menyempurnakan ya, dan juga melengkapi sesuatu berkaitan dengan pendidikan. Nah, tentu ini dikarenakan nanti menjadi program dan kegiatan di Dinas Pendidikan.
3: Sementara itu, Head Programming ASEAN Foundation, Ilan Askolani mengatakan, ASEAN Foundation berperan sebagai penyelenggara sekaligus pelaksana program AI Ready ASEAN, sementara Ruang Guru Foundation menjadi mitra lokal dalam implementasi program tersebut. Menurutnya, kolaborasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi langkah penting untuk memperluas pemahaman masyarakat pendidikan mengenai teknologi AI.
5: Mereka mengikuti pelatihan ini, nanti mereka akan belajar terkait dasar-dasar AI, apa itu AI, dan juga kami menitik beratkan terhadap pentingnya penggunaan AI secara bertanggung jawab, secara beretika, karena banyak sekali informasi-informasi yang salah dan tentu berhubungan dengan penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab.
3: Ilan Askolani menambahkan, selain pemahaman dasar, peserta nanti akan dibekali kemampuan menggunakan AI untuk mendukung aktivitas seperti pengolahan media sosial maupun pembuatan konten. Literasi AI juga diarahkan agar peserta mampu mengenali perbedaan antara informasi yang benar dan informasi yang keliru. Ia menegaskan aspek penggunaan AI secara bertanggung jawab dan beretika menjadi perhatian utama dalam program AI Ready ASEAN. Hans Primananda.

0: mendengar berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwi Nusantara 15 hari ini.

99,1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Utopia dengan Baby Doll Special untuk Anda pendengar, sekaligus membawa kita pada pukul 16:35 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi kita mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama RRI Tanjung Pinang, selanjutnya kami hadirkan ragam informasi dari dalam dan luar negeri ke ruang dengar Anda. Untuk informasi pertama pendengar, 6 gunung api di Indonesia ini tercatat mengalami erupsi pada 31 Agustus 2026. PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM, memastikan erupsi tersebut tidak disebabkan oleh satu aktivitas geologi yang memicu gunung lainnya. Di mana Indonesia sendiri berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung api aktif. 6 gunung tersebut yakni Gunung Ibu, Semeru, Lewotobi, Laki-Laki, Ili, Lewolotok, Anak Krakatau, dan Sinabung. PVMBG juga menegaskan aktivitas gempa tektonik tidak otomatis menyebabkan erosi, di mana hubungan keduanya harus dibuktikan melalui perubahan atau lonjakan data pemantauan internal masing-masing gunung api. Di tengah aktivitas tersebut pendengar, status Gunung Sinabung dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga setelah menyemburkan abu vulkanik sekitar 3.500 meter di atas puncak. Sementara Gunung Anak Krakatau masih berstatus siaga. Masyarakat diminta untuk tidak panik, tetap mengikuti rekomendasi PVMBG dan khusus di Gunung Sinabung untuk mengosongkan zona bahaya radius 3 km serta mewaspadai lahar hujan.

0: Selamat malam, bersama kembali kita dalam Warta Berita Daerah Sore. Pokok-pokok berita utama. Putri Bengkalis satu-satunya perwakilan Riau yang terima beasiswa penuh Cendikia Basnas RI. Tuan rumah KKI 2026 momen UMKM Bengkalis tingkatkan penjualan. Inilah warta berita sore selengkapnya edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Hari Zardi. Kami awali informasi pertama. Delia Haura Edna Putri Asla Bengkalis raih beasiswa Cendikia Basnas RI di Al Bukhari International University Kedah, Malaysia. Dari 37 yang lolos, Haura satu-satunya dari Riau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Delia Haura Edna atau Aura, putri asal Kabupaten Bengkalis Riau, berhasil meraih beasiswa Cendikia Basnas di Al Bukhari International University, Kedah, Malaysia. Aura menjadi satu-satunya perwakilan Provinsi Riau yang lolos dalam program beasiswa tersebut. Proses seleksi telah dijalani Aura sejak April 2026 dan harus bersaing dengan kandidat dari berbagai daerah di Indonesia. Kelulusannya ditetapkan pada 24 Agustus 2026 melalui surat keputusan Ketua Basnas RI yang ditandatangani Sodik Mujahid. Keberhasilan Aura mendapat apresiasi dan rasa bangga dari kedua orang tuanya, yakni Henry Eduardi dan Rahmadi Nadina.
2: Jadi kita orang tua itu hanya mensupport dia. Ya. Jadi memang anak ini pilihan dia semua. Pak. Jadi dia mau apa? Kemarin kan dia sempat persiapan satu tahun ini. Persiapan dia itu dia ke Paris 9 bulan, dia ngambil sertifikasi IELTS itu untuk luar negeri. Jadi tamatan dia tamatan 2025. Jadi karena dia kan kampus idola dia kan Unpad, jadi dia tak terima di Unpad. Kemarin untuk TBK 2006 terus lagi tak terima lagi. Maka itulah. Tapi kan dia setahun menjelang dari 2005 ke 2006 itu kan dia persiapan di Paris itu 9 bulan kemarin kan.
1: Melalui beasiswa penuh hasil kerjasama Basnas dan Al Bukhari Foundation tersebut, Aura akan menempuh pendidikan S1 Bachelor of Business Administrasi selama 3 tahun. Selain biaya kuliah, Aura juga mendapatkan fasilitas keberangkatan, akomodasi, serta pengurusan paspor dan visa EMGS. Aura merupakan alumnus TK Aisyah Bengkalis, SDN 46 Bengkalis, dan SMA Insan Cendikia Boarding School. Sebelum memilih IU Malaysia, Aura juga telah dinyatakan lulus di 7 universitas luar negeri, yakni diantaranya University of Otago, Victoria University of Wellington, University of Canterbury, University of Waikato, Lincoln University, serta Lancaster University, Leipzig. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Pelaksanaan KKI ke-13 di Bengkalis menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan. Kehadiran peserta dari berbagai daerah diharapkan mampu memperluas pasar produk lokal. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi mahasiswa, namun juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Bengkalis Alwizar mengajak pelaku UMKM memanfaatkan momentum KKI dengan menampilkan produk terbaik. Kehadiran peserta dan tamu dari berbagai wilayah Indonesia dinilai menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk lokal.
4: Menghimbau seluruh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis, ayo tampil dengan produk terbaiknya untuk memikat para tamu kita. Ya, boleh dikatakan dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, dari ujung pandang kan.
3: Alwizar menilai kesempatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penjualan selama KKI berlangsung. Produk lokal yang dikenalkan kepada peserta dan tamu dari berbagai daerah juga berpeluang dikenal lebih luas. Selain produk UMKM, keramaian masyarakat juga dinilai penting dalam memberikan kesan positif bagi para tamu yang datang ke Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap momentum KKI mampu menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari dari UMKM, kuliner, perdagangan, hingga sektor jasa. Masyarakat juga diajak memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkenalkan produk dan potensi Bengkalis kepada tamu dari berbagai daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-81 Republik Indonesia di Bengkalis ditandai dengan upacara di halaman kantor Kejari Bengkalis. Dalam amanat yang disampaikan Jaksa Agung Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis menyampaikan 7 perintah kerja. Berikut laporan selengkap disampaikan Muhammad Iqbal.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Adiaksa ke-81 yang jatuh pada 2 September 2026, Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis menggelar apel peringatan di halaman kantor Kejari Bengkalis pada Rabu kemarin. Apel dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan dan diikuti seluruh pejabat serta jajaran di lingkungan Kejari Bengkalis. Dalam amanatnya, Ade Indrawan juga menyampaikan sejumlah pesan Jaksa Agung Republik Indonesia, khususnya terkait dengan penguatan integritas dan profesional insan adiaksa dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. Ade mengatakan peringatan HUT Adiaksa tahun ini memiliki makna khusus karena menjadi tahun kedua setelah adanya perubahan sejarah penetapan hari lahir kejaksaan. Menurutnya, sebagai insan institusi penegak hukum, kejaksaan harus senantiasa menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terlebih kejaksaan memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.
2: Intinya kita sama tetap untuk terhadap insan adiaksa itu menjaga soliditas maupun integritas. Nah, itu yang hal-hal yang utama yang selalu didengungkan, karena sebagai APH tentunya kami ini tetap harus berpegang teguh pada undang-undang, yang mana undang-undang sendiri telah memberikan kewenangan kepada kami untuk melakukan
1: konsolidasi internal jadi prioritas. Sementara itu, terkait dengan tugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis yang baru sekitar satu pekan ini, Ade menyebutkan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah memperkuat konsolidasi antar internal. Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Lembaga Penyelamat Uang Negara Balipun Kabupaten Bengkalis Rahman Siregar juga menyampaikan ucapan sekaligus ucapan selamat kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis, dan semoga di usia ke-81 tahun ini Kejaksaan Negeri Bengkalis lebih profesional dalam memutuskan suatu perkara.
3: Selamat ulang tahun ke-81 Kejaksaan hari ini. Semoga di usia yang begitu panjang dan usia yang sudah cukup matang, maka rakyat dan masyarakat umum berharap penegakan hukum benar-benar dijalankan oleh kejaksaan. Sebelumnya kita diterpa badai oknum kejaksaan yang terlibat beberapa kasus, justru mencoreng citra institusi penegakan hukum di bawah bendera kejaksaan.
1: Rahman berharap di usia ke-81 kejaksaan semakin matang dan mampu mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, serta tidak membeda-bedakan siapapun yang berhadapan dengan hukum. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Informasi selanjutnya, tindak lanjut dari surat yang disampaikan Bupati Siak ke Mendagri di Batam beberapa waktu lalu terjawab dengan pertemuan bersama Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Riza.
4: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli kembali memperjuangkan penyaluran kurang bayar dana bagi hasil atau DBH yang menjadi hak Kabupaten Siak. Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan dengan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Dr. Andes Agus Fatoni di Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Bupati Siak dengan Menteri Dalam Negeri Profesor Muhammad Tito Karnavian di Batam beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Bupati Afni menjelaskan kondisi fiskal daerah serta berbagai upaya Pemkab Siak dalam menjaga keseimbangan keuangan daerah.
5: Siap, Pak.
6: Kepada saya nanti.
5: Siap.
6: Komunikasi Pak Fatoni.
5: Siap.
6: Untuk kita bicarakan dengan Menteri Keuangan.
5: Siap. Mohon dibantu ya, Pak.
6: Iya.
5: Terima kasih ya, Pak.
4: Bupati Afni mengatakan pihaknya juga menyampaikan berbagai capaian kinerja Kabupaten Siak meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal. Menurutnya, Siak dinilai lebih tangguh dibanding sejumlah daerah lain yang menghadapi kondisi keuangan serupa.
5: Dan tadi juga Bapak Dirjen meminta kami untuk terus realistis menyusun APBD pendapatan tidak dinaik-naikkan, karena kalau pendapatan dinaik-naikkan tidak sesuai dengan realita yang ada, itu justru akan membuat sia nantinya berat secara fiskal. Dan kabar baiknya, Bapak Dirjen tadi mengatakan bahwa kurang bayar 2024-2025 itu adalah hak Kabupaten Siak yang insya Allah pasti akan dibayarkan oleh pemerintah pusat, dan skemanya masih dalam pembahasan.
4: Bupati Afni menambahkan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri juga berjanji akan ikut mengawal penyaluran kurang bayar DBH yang menjadi hak Kabupaten Siak, dan berharap perjuangan tersebut dapat memberikan kepastian terhadap hak daerah sekaligus membantu memperkuat kondisi fiskal Kabupaten Siak. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Kondisi cuaca pasca kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah menyebabkan masih berubah-ubah. Rata-rata di Pulau Bengkalis kondisi masuk dalam golongan tidak sehat. Reporter Maman Iqbal melaporkan.
1: Kualitas udara di wilayah Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Riau terpantau berada dalam kategori tidak sehat berdasarkan pemantauan indeks standar pencemaran udara ISPU pada 2 September 2026 Rabu kemarin sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Indeks kualitas udara mencapai angka 132. Data pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui stasiun pemantau Kabupaten Bengkalis di Desa Senggoro menunjukkan parameter kritis berada pada PM2,5 dengan nilai 132. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bengkalis melalui Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Sri Hartati ST mengatakan kondisi kualitas udara saat ini masih belum stabil dan terus mengalami perubahan dari pagi hingga siang harinya.
7: Kemarin itu hari Kamis turun 78.
8: Hari Minggu
7: sedang turun. Dari Kamis tuh, makanya itu hari Jumat anak-anak dimasukin sekolah kan Pak?
8: Iya, hari Jumat.
7: Terus sedang terus tuh sampai hari Minggu. Hari Senin naik lagi pagi, saya cek sekitar jam 5 pagi habisnya subuh tuh. Naik 107 lah, naik lagi yang saya bilang kan. Naik lagi jadi terakhir 115. Habis itu kemarin siang kan per 24 jam tuh Pak saya cek mengeluarkan data kan, terus naik lagi turun lagi jadi 108. Hari ini naik lagi 130.
1: Ia juga menjelaskan alat pemantau kualitas udara yang berada di kantor DLH Kabupaten Bengkalis ini mampu memberikan gambaran kondisi udara dalam radius sekitar 2 hingga 5 km dari lokasi alat. Menurutnya perubahan kualitas udara dapat terjadi dalam waktu yang relatif cepat sehingga masyarakat perlu memperhatikan perkembangan hasil pemantauan. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Marengatin mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan indeks kualitas udara. Hasil pemantauan nantinya akan menjadi bahan laporan kepada Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
9: Surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Poin intinya penetapan moda pembelajaran dan protokol layanan pendidikan berdasarkan kategori ISPU.
1: Ia juga menjelaskan pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik yang berada di daerah terdampak kabut asap mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap. Dengan kondisi ISPU Bengkalis yang mencapai 132, masyarakat khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki sensitivitas terhadap kualitas udara diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Informasi terakhir, Kepala Desa Bantan Timur, Sani, yang kembali menjabat hingga 2028, menetapkan ketahanan pangan melalui BUMDes sebagai salah satu prioritas pembangunan desa. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Kepala Desa Bantan Timur, Sani, kembali melanjutkan jabatannya setelah dikukuhkan pada 1 September 2026. Sani akan melanjutkan masa jabatannya selama 2 tahun, sehingga total masa jabatannya sebagai Kepala Desa menjadi 8 tahun. Usai pengukuhan, Sani menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bengkalis Kasmarni yang telah memberikan kesempatan kepadanya untuk melanjutkan pengabdian dan pembangunan di Desa Bantan Timur. Menurut Sani, tambahan masa jabatan ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan pembangunan desa sekaligus memperkuat program yang menjadi prioritas pemerintah. Salah satu fokus utama yang akan dikembangkan adalah ketahanan pangan. Sani menyebut program tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan akan dilaksanakan dengan mengikuti aturan serta ketentuan yang berlaku. Pengembangan ketahanan pangan di Desa Bantan Timur akan dilakukan dengan mengoptimalkan peran badan usaha milik desa atau BUMDes. Melalui BUMDes, pemerintah desa berupaya mendorong pengelolaan potensi desa agar dapat memberikan manfaat dan nilai ekonomi bagi masyarakat.
11: Yang prioritas untuk desa, pengembangan ketahanan pangan melalui BUMDes, kemudian menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya.
10: Selain memperkuat ketahanan pangan, Sani juga berkomitmen menjalankan roda pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya. Ia berharap dukungan pemerintah daerah dan masyarakat dapat terus terjaga sehingga program pembangunan yang telah dirancang dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Bantan Timur. Nur Fitriani, RRI Bengkalis melaporkan.
0: Dengan laporan dari Nur Fitriani tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arza Demang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa sehabis sholat, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga sholatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qur'annya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Qur'an tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da' ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sholakatu tumaknina, fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna shadaqatu tumaknina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kadziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Tidak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nak, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak. Ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam, maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat.
Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, am katanya, wah baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya, itu bisa hidup dalam kejujuran. Karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, jadi yang pertama adalah, kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua, yang kedua, kalau kita ingin mati membawa iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim. Condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya, dikasih THR 50.000. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang, dikasih 2.000. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi, kalau ingin lapang rezeki, paliasir rahimahu, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat, mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan, mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya. 400 ribu habis. Tapi emaknya yang pernah dia dikandung di rahimnya, tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya, 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber, 2 juta habis. Maka kalau ingin banyak umur, yang pertama, tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridho Allah wa fi ridhol walidain. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridho orang tua kita agar Allah itu menjadi ridho. Walaupun anak kita habis Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna karena orang tuanya tak ridho. Kalau orang tua tak ridho, Allah tak ridho walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tidak bisa pulang telepon, tanya kabarnya. Kemudian
Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponakan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa sholat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau memuliakan tamu? Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang, mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya. Disembelih, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita. Ustaz, sapi tak ada. Bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada. Bantai ayam. Ustaz, ayam tak ada. Bantailah roti gabin 7.000 rupiah. Bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak. Ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawalah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, pak minum Fanta pak, maaf pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, pak makan kacang tujin, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita.
Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silakan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah.

itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak tidak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul riha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat, merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran, faghsilu, membasuh wajah. Kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar, Mas. Sini, Mas. Puntannya yang kan bantosan, kadia sekedap. Sifat wudu cuma ada tiga. Satu, pakai keran. Kedua, pakai gayung. Ketiga, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu enggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis, itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah, Pak, seakua gelas, Pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran, ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal, contoh. Ghosala, ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh, begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai, selesai. Satu. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. Dua. Wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun. Ini asabi'. Ini sampai sini ruslun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamaknya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab salat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Qur'an dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a kaffahul yumna. Maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuma sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini. Rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, ini boleh. Tapi enggak usah diukur, Pak, ya. Jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas, ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh, kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama, bagaimana ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini? Ah, ini awas, sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh salatnya begini. Ya? Awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini, atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. Fa wadha'a, fa itu di ilmu nahu, harfu atfin, rabitin, baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan, langsung angkat. Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi

1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah, itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah, sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah, dari Menes ke Bekasi. Min Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat, aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. 3. Wamsahu biru usikum. Wamsahu, lihat, untuk wajah pakai gosala, basuh. Tangan gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masah. Tahan sebentar ya. Calik lah, calik. Duduk sini aja. Lihat sini. Ya, pilih. Duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya, susah dihapusnya tuh. Dah sini aja, masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga, usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang gua salah, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, Masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba. Tangan tidak pakai ba. Tapi khusus untuk kepala, pakai ba. Wamsahu bi. Huruf ba dalam ilmu nahu, coba dibuka yang suka ngaji,
buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua. Tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf, ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh durian. Anak durian lah ya, jangan duriannya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Durian teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya, dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban. Kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, lek lek ulak ulak ulak ulak ulak ulak, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir, kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia, tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf,
fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan, misalnya masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena taubat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waja'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya, ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.

manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Kayaknya karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
4: Isyoras hacel bapak pablagadari tuas Indonesia i Rusia imeyut ochin glubakoyu i vasnuyu istorichesku atnosenya, katore ditsa bolshe 50 letya.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia adalah salah satu partner utama Rusia.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
2: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Riau, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
8: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Sati Yunas, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
10: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
10: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
11: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
10: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Muraza, dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
12: Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
13: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
14: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
13: Ketua Gekraf Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
15: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gekraf sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gekraf di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
13: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
12: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
13: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
16: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
17: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
16: Between Indonesia and Malaysia, including through
18: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong Tebedu.
16: Economic connectivity particularly in the Antikong Tebedu border.
17: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
19: Trying to make sure that how
18: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
17: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
20: kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
17: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
20: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
17: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
21: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform study in Saudi.
17: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
22: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
17: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
23: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi. Pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan sebagainya.
24: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
25: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.

0: yaitu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi dan Nia Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yeremia Eri Yuci Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Jayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo-Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
3: Dari yang kemarin saya juga nonton kemarin langsung semua ya pada tipis mungkin yang kia aja kurang beruntung, jadi satunya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi.
2: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rofi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di

0: صلاتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika ada di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka hendaklah diganti atau dibayar di hari yang lain. Islam itu didirikan atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, berpuasa di bulan Ramadan. Barang siapa tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa alasan, maka dia tidak dapat membayarnya dengan berpuasa 1 tahun penuh, walaupun ia kerjakan puasa itu. Ciri-ciri Islam dan tiangnya itu ialah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, sholat dan puasa Ramadan. Maka barang siapa yang meninggalkan salah satu daripadanya,

kekayaan akan kita temukan. Maka dari itu materi kita menjadi orang cerdas. Bagaimana kita menuju ke tempat tujuan yang hakiki, kemuliaan di surga. Nabi mengisyaratkan dengan jelas alangkah banyaknya amal dunia, tapi nilainya akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dan berbanyaklah memohon kepada Allah agar Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan. Alif baina qulubina, diajarkan Nabi berdoa alif baina qulubina. Ya Allah, pertemukanlah hati kami dalam cinta, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bisa bergabung kembali, bertemu kembali di acara ini, dan saat ini kami akan menyampaikan pesan, jadikanlah segala aktivitas kita itu ibadah. Nabi mengisyaratkan dengan jelas alangkah banyaknya amal dunia, tapi nilainya akhirat. Kelihatannya dunia, urusan dunia, tapi ada nilai akhirat. Begitu sebaliknya, ada orang seolah-olah dia berbuat seperti amal akhirat, tapi ternyata enggak ada nilainya di hadapan Allah. Kita tidak bahas yang itu, tapi kita bahas yang ini. Bagaimana amal dunia tapi dipandang Allah sebagai amal akhirat? Pertama yang harus kita fahami, bahwa mari kita sadari bahwa kita punya tujuan. Semua dari kita innalillah. Kita dari Allah dan akan kembali nanti. Semua akan meninggalkan dunia ini. Maka tahta akan kita tinggalkan. Kekayaan akan kita tinggalkan. Maka dari itu makri kita menjadi orang cerdas. Bagaimana kita menuju ke tempat tujuan yang hakiki, ridha Allah, surga, kemuliaan di surga nanti. Dan di akhirat itu memetik buah, bercocok tanamnya adalah saat ini. Apa yang kita lakukan saat ini, buahnya akan kita petik nanti di akhirat. Jika kita menanamkan sesuatu yang tidak baik, akan kita petik ketidakbaikan, siksa dan hukuman dari Allah. Dan jika yang kita tanamkan kebaikan, kita akan mendapatkan buah di akhirat dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bercocok tanam di sini bukan berarti hanya sujud, salat, rukuk, tidak. Akan tapi semua aktivitas kita ini jika dipandang oleh Allah sebagai aktivitas yang positif, yang baik, kemudian tujuannya adalah untuk Allah, akan Allah pandang sebagai amal akhirat. Biarpun terlihat sebagai amal dunia. Nabi menyebutkan, Anda mungkin mencari dunia, orang yang bekerja keras untuk mengumpulkan rezeki dan dimudahkan jalan Anda untuk mendapatkan rezeki, maka menjadilah Anda orang kaya raya. Ada di sana orang juga yang seperti Anda, berusaha mencari rezeki dan menjadi kaya raya. Akan tapi ada perbedaan antara Anda dengan dia. Anda dari awal ingin mencari rezeki, Anda ingat Allah. Anda sudah berjanji dengan hati, dalam hati kecil Anda, bahwa aku ingin mendapatkan rezeki untuk mencukupi keluargaku, dan setelah itu bisa mencukupi orang lain yang memerlukan, dan aku ingin berjuang di jalan Allah dengan hartaku. Bekerja setiap hari, dan semua langkah-langkah Anda, gerak-gerik Anda dalam bekerja, keringat Anda, ada nilainya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi tadi, dia tidak mencari dunia kecuali untuk dunia. Enggak pernah terlintas di benaknya tentang Allah, ridha Allah, kenikmatan di akhirat, enggak ada. Maka dia berusaha untuk mencari kekayaan, dan kaya cuman beda. Anda kaya diberi oleh Allah kenikmatan di dunia, diberi kesadaran untuk kenikmatan akhirat, maka Anda berbuat banyak untuk akhirat. Anda gunakan harta Anda untuk berderma, harta Anda untuk derma, membangun pesantren, masjid dan seterusnya. Anda beruntung. Kelihatannya pekerjaan Anda adalah pekerjaan dunia, cari uang, cari uang, cari uang. Tapi Anda ingat Allah dan untuk Allah, dan memang dalam irama kerinduan Anda kepada Allah Anda bekerja. Tapi yang satu tidak. Dia tidak kenal Allah. Sehingga di saat dia mendapatkan keuntungan pun dia ingin bersenang-senang.
tapi bukan seperti Anda membangun masjid, membangun pondok pesantren, bukan. Tapi orang itu bersenang-senang dengan melakukan keharaman. Dia cerih payah, capek mencari dunia, kemudian dunianya untuk bermaksiat, dan dia akan memetik buahnya nanti di akhirat. Murka Allah, hukuman Allah. Di dunia tidak pernah berderma, tidak pernah berkenal tentang berderma. Tidak punya tujuan di akhirat. Dia hanya mencari dunia dan dunia, jadi budaknya dunia. Tapi Anda kelihatannya budak dunia, Anda bekerja membanting tulang, kerja keras, meres keringat untuk mendapatkan kekayaan. Tapi di dalam hati Anda ada Allah, Anda selalu ingat Allah, berjuangan di jalan Allah, maka Anda beruntung. Inilah yang kami maksud, bagaimana kita menjadikan aktivitas kita di dunia ini adalah menjadi aktivitas akhirat. Anda mau ke toko, ingat, saya nanti kalau sudah untung, toko saya berhasil, maka setiap bulan aku akan memberikan berapa persen dari keuntungan saya. Saya sebagai seorang pegawai kecil, gajiku sebulan hanya 500 ribu, tapi aku ingin langkahku dalam bekerja ini ada nilainya pahala, maka aku niatkan dari 500 ribu akan aku berikan 50 ribu untuk Allah dan Rasulnya. Niatnya sebelum bekerja sudah seperti itu, maka sepanjang ia bekerja, hembusan nafasnya nilai pahala. Dan mari kita sambungkan semua aktivitas kita dengan Allah dan Rasulnya, karena Allah dan karena Allah, alangkah indahnya saat itu kita bisa berbuat baik aktivitasnya dunia tapi untuk Allah. Ini yang kami maksud, bagaimana kita menjadikan aktivitas cinta dunia untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak aktivitas Anda bermacam-macam aktivitas, apa saja, pergi ke sawah, ke toko, berlayar, pegawai di kantor, sama semuanya, asalkan harus Anda libatkan kerinduan Anda kepada akhirat. Anda masukkan Allah, Anda bawa di sini Rasulullah, Anda bawa, maka indah. Anda kaya-kaya dunia dan kaya akhirat. Kaya di dunia dan di akhirat kaya. Tidak susah. Perlu kesadaran saja. Kita akan meninggalkan ini semua. Banyak ada orang hartanya melimpah, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk berderma sedikit pun. Lihat, tidak ada membangun musola, tidak ada membantu masjid. Bangunnya hanya bangun tekel berapa meter. Membangun deh hanya sedikit, kenapa? Padahal hartanya melimpah. Tapi kalau untuk kemaksiatan dia akan bersemangat. Kenapa? Karena dia tidak dipilih oleh Allah. Maka mari menjadi hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha melatih diri kita untuk berbuat baik dengan apa yang Allah berikan. Dan di balik pekerjaan kita yang urusan dunia ini, kita libatkan Allah. Kita masukkan program untuk Allah. Derma, membantu, membangun pesantren, masjid dan seterusnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu dengan Allah. Langkah-langkah kita dengan Allah, pikiran-pikiran kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar akan menjadi hamba yang selamat di dunia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berdiana masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis pukul 19.53 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, kita akan hadirkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Sandiwara Radio, produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan kami juga selamat menjalankan ibadah sholat fardu Isya untuk hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Tati Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

0: inspirasi. RRI yang terinspirasi.
1: Mas, mengapa kamu secepat ini meninggalkan aku dan anak-anak? Tuhan gak adil. Mengapa kau begitu cepat suamiku? Apa salahku Tuhan? Kembalikan suamiku Tuhan. Aku gak sanggup hidup sendiri. Aku mohon ya Allah, kembalikan suamiku untukku ya Allah, ya Robbi. Aku gak sanggup ya Allah.

0: sudah bangun, Nak. Mawar? Apa Mawar masih tidur ya? Harusnya Mawar itu sudah bangun. Ada apa dengan Mawar ya? Coba aku panggil sekali lagi. Mawar? Mawar? Mawar? Kamu kenapa, Mawar? Mawar kenapa? Ada apa, Mawar? Tolong! Tolong! Mawar pingsan, tolong, Pak. Pak, Mawar pingsan, Pak.
1: Ada apa, Bu? Kenapa dengan Mawar?
0: Pak, Mawar pingsan, Pak. Ya Allah, Mawar, apa yang terjadi sama kamu, Nak? Mawar, bangun, Mawar. Mawar, bangun, Nak. Bangun, Mawar.
1: Masya Allah. Mawar kenapa, Bu? Ya Allah, coba Bapak periksa ya. Ah, denyut nadinya. Aduh.
0: Denyut nadinya lemah sekali, Pak. Ayo kita bawa ke rumah sakit, Pak. Saya takut ada apa-apa sama Mawar, Pak. Mawar, bangun, Nak. Jangan buat ibu takut seperti ini. Kasihan anak-anakmu. Mereka masih membutuhkan kamu, Nak.
1: Iya, Mawar. Mawar, bangun, Nak. Ingat anak-anakmu. Jangan buat bapak dan ibu panik.

0: aku di mana? Di mana Mas Aji? Di mana Mas Aji? Mas Aji pulang, Mas. Pulang, Mas Aji. Aku kangen sama kamu, Mas.
1: Mawar, sadar, Mawar. Mas Aji itu sudah tidak ada. Kamu harus ikhlas menerima semua cobaan ini. Jangan kamu sesali apa yang sudah terjadi, Nak.
2: Iya, Nak. Ingat, masih ada anak-anakmu yang butuh sama kamu. Mereka harus jadi orang hebat seperti ayahnya. Kamu harus tegar, Mawar, kuat, dan jangan patah semangat. Ingat Allah, Mawar. Allah akan memberikan jalan terang buat kamu dan anak-anakmu nanti.
0: Gak bisa, Pak. Gak bisa, Bu. Aku gak bisa hidup tanpa Mas Aji. Aku gak sanggup, Bu.
1: Nak, kamu kan masih punya iman. Jadi kamu gak usah patah semangat seperti itu. Mas Aji itu sudah tenang di alam sana. Dia akan lebih tenang lagi kalau melihat istri dan juga anak-anaknya bahagia. Makanya sekarang doakan selalu Mas Aji supaya dia juga bahagia di sana.
2: Ibu benar, Mawar. Semakin kamu tangisi dan sesali, Mas Ajimu akan tambah sengsara di sana. Dia akan sedih. Sedih sekali.
0: Ibu, Bapak maafin Mawar. Sakit sekali hati ini mengenang kebaikan Mas Aji. Aku merasa Mas Aji itu segala-galanya buat aku, Bu, Pak.
1: Iya.
0: Buat anak-anak juga.
1: Betul, betul, Mawar. Ibu paham sekali. Kamu pasti gak sanggup hidup bersama anak-anakmu tanpa Mas Aji. Tapi kamu harus ingat ya, Nak. Masih ada ibu dan bapak yang akan selalu menjaga kalian. Doakan ibu dan bapak selalu sehat-sehat ya.
0: Iya, Bu. Maafin. Maafin Mawar ya, Bu. Pak, maafin Mawar.
2: Iya, Nak. Bapak sama ibu sayang sama kamu dan anak-anak kamu.
1: Nah, sekarang kamu istirahat ya, supaya kamu cepat sembuh. Ingat anak-anakmu, Mawar, mereka masih sangat butuh mamanya.
0: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih, Pak.
1: Iya, Nak.

0: Ini dari bintang rock DJ. Gerakanmu harus berbeda. Aku harus menyediakan sesuatu yang baru sekarang.
1: Ya Allah, maafkan aku. Aku yang sudah mendoakanmu, ya Allah. Aku mohon ampun, ya Allah. Aku harus bangkit demi anak-anakku. Benar kata ibu dan bapak, kalau aku sedih terus, Mas Aji pasti juga ikut sedih di sana. Tapi, apa aku sanggup hidup sendiri? Mas Aji, aku gak sanggup, Mas. Aku gak sanggup hidup tanpa kamu, Mas. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Apa ya Allah, aku gak sanggup. Aku mau mati saja ikut kamu, Mas.
2: Mama, Mama, Mama jangan nangis terus. Mama jangan nangis terus, Papa udah tenang di sana. Mama harus ingat, masih ada aku, Lala, dan Mas Panji. Kami masih butuh Mama. Mama, hapus air matanya, Ma. Kami sayang sama Mama.
3: Iya, Ma. Harusnya kami yang sedih Papa pergi. Kami sudah gak punya apa-apa, Ma. Jangan tambah kesedihan kami dengan Mama terus-menerus meratapi kesedihan ini, Ma. Aku dan Lala gak mau Mama sakit lagi. Ingat, Ma, Allah akan bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas, Ma.
1: Iya, Nak. Maafin Mama ya. Mama sangat sayang Papa kalian. Makanya Mama gak bisa berpikir Mama akan kehilangan Papa kalian begitu cepat. Mama belum sanggup kehilangan Papa kalian. Mama sedih, sedih sekali.
2: Mama, kalau Mama nangis terus, Lala juga ikutan sedih. Mas Panji akan ikutan sedih juga. Kakek Nenek juga ikut sedih. Ma, Mama harus ikhlas menerima semua ini. Percayalah, kamu pasti bisa bangkit kembali.
3: Iya, Ma. Panji, sebagai anak laki-laki Mama, akan selalu melindungi Mama dari siapapun. Panji janji. Panji akan menggantikan Papa untuk mencari nafkah, Ma. Panji janji, kita akan bahagia terus bertiga. Aku, Mama, dan Lala.
1: Tapi Mama gak bisa, Nak. Mama masih teringat selalu Papamu. Papa kalian itu baik, baik sekali. Gak pernah sekalipun memarahi Mama. Walaupun Mama berbuat salah, Papamu selalu sabar, telaten. Papamu selalu memperhatikan Mama dan kalian. Bagaimana Mama dengan cepat melupakan Papamu? Bagaimana Mama bisa?
4: Ma, Papa tidak akan mungkin hilang dari kehidupan kita, dari pikiran kita. Papa hanya berada di dunia yang berbeda. Tapi percaya deh, Papa akan selalu bersama kita kok, Ma.
3: Iya, Ma, benar kata Lala. Papa akan selalu bersama kita. Papa pasti mengawasi kita dari jauh. Papa akan sedih kalau ngeliat Mama kayak gini. Tapi Papa akan bahagia kalau kita bahagia. Kita tidak akan melupakan Papa, Ma, selamanya.
1: Benarkah itu, Nak?
4: Percayalah, Ma, semua itu benar.
1: Baiklah, maafkan Mama ya, Nak. Maafkan Mama, karena Mama sangat sayang sama Papa kalian. Sehingga memang Mama susah melupakan Papa kalian.

0: Lala, kamu di mana, Nak?
1: Iya, Nek. Lala ada di kamar sama Mama.
0: Mas Panji kemana ya, Lala?
1: Mas Panji tadi lagi pergi sama kakek, Nek. Ada apa, Nek?
0: Oh, gitu. Gimana Mamamu, Nak?
1: Mama lagi tidur, Nek.
0: Oh, ya sudah kalau Mamamu lagi tidur. Lala bisa bantu Nenek beresin kue-kue ini enggak? Nanti malam kan ada pengajian.
1: Iya, Nek. Lala bantu Nenek beresin kue-kue ini ya. Wah, Nek, kuenya banyak sekali.
0: Iya, kue-kue ini dari para tetangga dan saudara kita. Itulah, lah, papamu itu orang baik. Maka rezekinya banyak sekali. Coba kamu lihat, kue-kue ini begitu banyak. Setiap malam kita gak pernah beli kue, tapi tetangga dan saudara kita datang bawa kue-kue ini.
1: Iya, Nek. Lala bangga banget sama papa. Beliau tuh orang baik, menyayang, suka menolong. Pokoknya papa itu sempurna banget. Tapi, Nek, mengapa ya orang sebaik papa

Jadi kita sebagai manusia tidak bisa menghalanginya. Maka dari itu, kita harus selalu berbuat baik sama orang. Karena kita kan gak tahu kapan kita akan dipanggil Allah. Iya kan lah?

0: Nek, tuh kayaknya kakek sama Mas Panji udah datang.
1: Oh iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kakek sama Mas Panji dari mana aja sih? Kok gak ngajak Lala?
3: Kasih tahu gak ya? Mau tahu bener atau mau tahu aja? Gimana? Mau tahu bener kan?
0: Ih, Mas Panji suka gitu deh. Nih, Mas Panjinya gak mau kasih tahu dari mana, sebel.
2: Panji, sukanya kamu nih ngelirik adiknya saja sih. Kasih tahu kenapa sih? Atau kakek yang kasih tahu nih?
1: Iya, Nak. Dari tadi Lala sampai bingung loh nyariin kamu sama kakeknya.
3: Lala, kamu tahu kami dari mana? Aku sama kakek baru dari makam papa.
0: Ih, Mas Panji kok gak ngajak Lala sih? Padahal aku kangen banget sama papa. Aku pengen ketemu papa. Mas Panji jahat.
2: Lala, tadi itu kami gak sengaja. Kakek sama Mas Panji tadi sebenarnya ke pasar dan cari makanan burung. Terus kebetulan lewat makam papa kalian. Jadi ya mampirlah. Sudah, jangan sedih. Besok-besok kakek anterin kamu ke makam papa kalian ya.
4: Eh, ada apa ya? Kok pada ribut-ribut? Ada apa, Pak? Panji, Bu, Pak, Mama dari tadi dengerin kalian pada ribut, ada apa ya?
1: Gak ada apa-apa, Mawar. Itu tadi Lala ngambek. Gak diajak Panji sama kakek ke makam papanya.
0: Iya, Ma. Lala kangen banget sama papa. Lala pengen ketemu papa. Lala kangen banget.
4: Sabar ya, Nak. Kan Lala yang sudah menyadarkan Mama untuk sabar dan ikhlas. Kok sekarang malah Lala yang begitu? Ayolah, Nak. Kita sama-sama berdoa untuk Papa. Semoga Papa tenang di sana. Dan semoga Papa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Tuh kan, bener kata Mama. Kita semua kangen sama Papa. Tapi gak mungkin kita bisa bertemu secara langsung. Hanya melalui doa saja kita bisa bertemu Papa.
2: Lala, Panji, sini deket sama kakek. Kakek ada yang mau omongin. Bahwa sesuatu yang sudah pergi itu tidak akan kembali. Kita harus ikhlas dan sabar menerima semua cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kejadian, sakit ataupun tidak, pasti akan ada obatnya. Jangan kalian sesali sesuatu yang sudah hilang. Justru kita harus menatap ke depan. Jangan menangis. Kalian harus kuat ya. Dan jadilah anak-anak yang tegar. Kakek, nenek, dan mama akan menjaga kalian sampai kelak dewasa nanti. Insya Allah kalian akan menjadi anak-anak yang bisa menjadi harapan yang baik untuk kedua orang tuamu. Ya sayang, kakek, nenek, mama sayang kalian semua.
0: Iya kek, makasih nasehatnya kek.
3: Ma, Panji sayang sama mama. Mama jangan sedih lagi ya ma. Panji akan selalu menjaga mama juga.
0: Lala juga sayang sama mama. Sangat sayang mama. Mama yang terbaik buat Lala. Sabar ya ma.
4: Iya Panji, Lala. Mama juga sayang kalian. Kalian itu seperti bunga mawar merah yang sedang mekar, yang harus mama rawat dengan baik. Jangan sampai dia gugur sebelum waktunya. Terima kasih anak-anak mama yang tersayang. Love you, mama sayang. Sayang kalian.

0: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pade, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: brief dekat bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak waktu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak waktu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Eh,
1: oh, kau hisap rokok lagi.
0: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
0: Saya cuma hisap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
0: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
0: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Selendang bukan sembarang selendang. Selendang mayat.

0: Lo. Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: Asyik, malam ni kan dah larut. Jadi macam mana Pak Sahan suasana malam ni? Cuba.
4: Okey, kita buat. Kalau abang pergi ke renang, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat, buatkan nyanyi yang lebih mantap.
3: Baik, Silek. Nih, dengar nih ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

0: mata kepalit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Ah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
0: Hei, Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

dan Bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar. Perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan. Kita bermunajat. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbah. Untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbat, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbalah, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbalah, selamatkan mereka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

Lantas sudah kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 4 September tahun 2026. Kami akan jumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Prosa Temenggalis.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Jumat 4 September 2026. Mendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar syukur alhamdulillah, pendengar di hari ini Jumat 4 September 2026, saya Maimunah Ismail kembali hadir untuk Anda pendengar. Dan salam sapa, salam sehat dari kami untuk Anda, sehat selalu. Dan juga pendengar, mengawali kebersamaan Suwadi pagi hari ini, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, dan juga kita dengarkan nanti rangkaian lagu-lagu religi.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda. Milik saya dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu, namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah, dan sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Pendengar di 90,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI Digital ya. Selamat pagi dan selamat mengawali di hari Jumat ini. Ya, semoga apapun yang akan dikerjakan, yang diniatkan, ya selama baik dan juga harus terus berusaha. Insya Allah, Allah akan membukakan jalan yang terbaik. Semoga hari Jumat ini membawa ketenangan di hati, kelancaran rezeki, kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Awali juga dengan hari ini dengan doa pendengar syukur dan keyakinan bahwa hari ini akan lebih baik dan

semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang

Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita.

0: Kalis. Juga pagi ini kami sapa pendengar kami yang ada di Korwil Nusantara 16, yaitu di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai. Pendengar, Mutiara Pagi kali ini kami mengambil judul Lingkungan Keluarga yang Sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat. Dan sudah hadir bersama kami narasumber yang akan bersama kita beberapa menit ke depan. Beliau Hajah Holijah Manurung SAG, sehari-hari sebagai penyuluh muda agama Islam kantor urusan agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Kita langsung saja sapa, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Hajah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Sehat Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Bu Holijah, pagi ini kita mengambil tema yaitu lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat.
1: Ya,
0: nah,
1: betul.
0: Seperti apa lingkungan keluarga sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat? Ya, silakan.
1: Iya, terima kasih. Sebelumnya kita sapa dulu pendengar kita yang ada di Korwil Nusantara 15-16 ya. Ini Mutiara Paginya agak luas sedikit. Biasanya kita seputar ranai. Tapi ini kita Korwil Nusantara berjaringan 15-16. Dan alhamdulillah saya baru kali ini diberikan kepercayaan untuk mengisi di acara Mutiara Pagi Korwil Nusantara Pagi yang berjaringan 15-16. Mudah-mudahan nanti para pendengar kita semuanya dapat mengikuti dengan baik. Dan di sini kita tidak berarti kita menggurui atau lebih pandai, tetapi bagaimana kita bisa memberikan masukan mungkin ya, atau sharing gitu ya, tentang sesuai dengan tema yang sudah kita ambil, apa yang kita siapkan pada pagi hari yang berbahagia ini begitu. Baik, jadi lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat ini memang lahirnya dari keluarga dulu gitu ya. Setelah dia di dalam keluarga berinteraksi dengan keluarga lainnya di dalam rumahnya, kemudian dia juga mempunyai lingkungan, gitu ya. Lingkungan ini dimana disebutkan adalah bagian dari masyarakat, gitu. Jadi di dalam ajaran Islam, lingkungan keluarga ini merupakan unit sosial yang terkecil, yang penting untuk menjadi perhatian para pemimpin. Siapa pemimpin itu? Adalah kepala keluarga. Siapa kepala keluarga itu? Adalah kaum bapak ya, laki-laki. Jadi dititik beratkan untuk memperhatikan keluarga sehingga nanti menjadi lingkungan yang sehat di dalam bermasyarakat. Namun sebelum kita membicarakan anggota keluarga dan lingkungan ini, Islam juga menitik beratkan gitu ya, menitik beratkan bahwa tanggung jawab besar kepada kepada keluarga itu utamanya adalah seorang pemimpin tadi adalah bapak gitu ya, yang nanti dia membawahi anggota-anggota keluarga lainnya. Dan pada intinya setiap anggota keluarga itu memiliki tanggung jawab. Nah, ini yang memberikan tanggung jawab siapa? Nah, adalah kepala keluarga. Jadi contohnya misalnya sebagai seorang ibu, berarti bertanggung jawab atas pekerjaan yang ada di dalam rumah, baik itu mendidik anak, mengasuh, kemudian memberikan asupan gizi yang baik gitu, yang mengelola gizinya, makanannya gitu. Itu adalah seorang ibu, itu ada tanggung jawab seorang ibu, dan dimonitor oleh

0: Bapak yeah. Kepala keluarga tadi yeah. Nah begitu. Jadi hal ini pun sudah dicantumkan di dalam Al-Quran sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita bukan melupakan, tapi kadang-kadang tersilap gitu ya, bahwa tanggung jawab seorang kepala keluarga itu atas keluarganya, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu, jadi jagalah dirimu dan keluargamu, jadi bukan diri saja tetapi keluarganya dari siksaan api neraka. Jadi pengajaran di atas menekankan inti penting arti pentingnya tanggung jawab setiap mukmin terhadap keluarganya dengan jalan yang memegang ajaran ajaran agama Allah. Nah itu kita kalau seorang muslim ya, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keinsyafan, yang segala dilakukan segenap itu adalah untuk anggota keluarganya. Nah jadi menekankan tanggung jawab terhadap kepada anggota keluarga ini dapat dimulai juga dari segi pendidikan. Jadi kepada anak-anak yang ada di rumah gitu ya. Jadi betapa pentingnya pendidikan, terutama pendidikan apa? Yaitu pendidikan agama. Nah, di dalam rumah itu harus dipelihara keimanannya, harus dipelihara ketakwaannya, karena nanti menyangkut untuk menjadi masyarakat yang sehat di dalam lingkungan masyarakat itu harus sehat. Jadi tidak saja di rumah, atau sebaliknya tidak saja di luar sehat, tapi di dalam terutama harus sehat gitu. Nah, ini adalah tanggung jawab kepala keluarga dan juga anggota keluarga lainnya begitu ya. Nah jadi Al-Quran sudah mengatakan tadi di atas seperti yang kita bacakan gitu ya, para pemimpin keluarga ini perlu memperhatikan setiap anggota keluarganya untuk selalu mentaati perintah. Jadi tidak saja dia mengatakan harus menjalankan agama, tapi bagaimana dia memonitor gitu dalam menjalankan agama itu sudah baik belum gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kan ayo nak sholat gitu ya, tetapi kadang-kadang kita tidak tahu apakah anak ini sholatnya sudah benar atau belum gitu. Hanya kita menyuruh saja gitu, tapi tidak mengajak. Padahal kalau kita ketahui di dalam Al-Quran itu ya du'una ila diajak gitu ya. Nah, diajak untuk melaksanakan sholat misalnya tadi, contohnya pendidikan yang pertama tadi kita katakan adalah pendidikan agama gitu ya. Jadi tidak saja kita menyuruhnya, tetapi bagaimana kita menjadi contoh bagi anak-anak kita, dan kita memastikan bahwa dia melaksanakan perintah itu dalam keadaan benar gitu ya. Nah jadi mengerjakan segala apa yang diperintahkan, kemudian dia juga meninggalkan segala apa yang diperintahkan. Jadi tidak hanya mengerjakan tadi perintah, tetapi juga mengatakan kepada anggota keluarganya bahwa larangan juga itu perintah gitu. Harus sama-sama disampaikan kepada anggota keluarganya, agar hal ini nanti menjadi bagian dari bagian dari tanggung jawabnya, dan dia nanti akan hidup di lingkungan juga akan bertanggung jawab atas dirinya gitu ya. Jadi taat dan patuh terhadap segala bentuk ajaran agama ini untuk menciptakan apa? Suasana mental yang sehat. Nah di situ dia. Jadi kalau mentalnya sudah sehat, insya Allah dia nanti akan bergabung atau bersama-sama dengan orang yang ada di sekitarnya, di lingkungannya gitu ya. Jadi merasakan tentram dan kedamaian, tidak meresahkan gitu kan. Kan ada juga kadang di lingkungan itu, oh kalau si Pulan itu udah pulang, gitu habislah kampung kita nih gitu ya. Nah, kemudian kalau si Pulan itu ada di sini, hancurlah kampung kita nih gitu ya. Jadi kalau sudah ada bahasa-bahasa seperti itu, berarti diri kita ini tidak aman di dalam lingkungan. Maka perlu diadakan perbaikan-perbaikan gitu ya. Nah, tapi hendaknya sebelum diadakan perbaikan, terlebih dahulu di dalam keluarga itu sudah ditanamkan tadi pendidikan agama itu dari sejak awal, dari sejak dini. Jadi begitu. Memang kalau kita secara global ya, kondisi keluarga-keluarga di Indonesia akhir-akhir ini kan memang agak-agak cenderung memprihatinkan gitu.
1: Yeah.
0: Nggak usahlah kita sebut, sekarang medsos itu udah berkelimpangan, ada yeah. di situ semua.
1: Yeah.
0: Gitu. Namun bagaimana kita sebagai orang tua dan terkhusus kepada kepala keluarga untuk mengantisipasi ini, jangan sampai kepada anggota dan keluarganya ini nanti mengakibatkan, karena sekarang ini kan serba IT ya. Misalnya 3 menit yang lalu kejadian misalnya di Jakarta gitu, itu udah nyampe tuh Ranai, ke Pekanbaru, ke apa Tanjung Pinang, kemudian daerah apa tadi Kori 16 itu Medan, Sibolga, Nias, Tanjung Balai. Yang Tanjung Balai ini daerah saya nih.
1: Gunung Sitoli.
0: Ya, Gunung Sitoli. Jadi banyak lagi hal-hal yang lain seperti kriminal dan lainnya begitu ya. Belum lagi narkoba dan sebagainya. Ini nauzubillah min dzalik, jangan sampai hadir di tempat kita ini, karena itu memang sangat-sangat meresahkan gitu ya. Jadi ini yang kita angkat tema ini supaya terhindar dari hal-hal yang seperti itu kepada keluarga kita gitu.
1: Baik. Buat ya.
0: Iya.
1: Boleh nanti kita berinteraksi.
0: Boleh.
1: Pendengar. Ya, baik pendengar kami yang ada di Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, kemudian di Ranai, Bukit Tinggi, Tambang Kalis juga yang ada di Korwil 16, di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, di Nia Selatan, Tanjung Balai.
0: Ya,
1: silakan. Jika ingin bersama kami, Anda bisa kontak kami di 0811-7033-669. Sekali lagi, yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Bu Haja,
0: iya.
1: Nah, saya ingin bertanya sedikit. Nah, upaya kita mencapai lingkungan keluarga yang sehat ini sesuai tupoksi kita masing-masing dari lingkungan terkecil aja, keluarga. Baik itu sebagai ayah, sebagai bunda di rumah.
0: Iya, betul.
1: Nah, untuk bagaimana dengan anak-anak kita yang mungkin tiga, tipikalnya juga tiga.
0: Iya, betul.
1: Empat, ya mungkin empat tipikal anak kita.
0: Iya. Ya, nah, yang pertama adalah kita sebagai orang tua, baik seorang ayah dan seorang ibu ini sepakat untuk mendidik anaknya.
1: Iya.
0: Dan itu akan tercapai dengan baik. Yang pertama apa yang harus diperhatikan untuk generasi yang sehat ini ya, baik dari rumah maupun nanti di lingkungannya, dipastikan oleh orang tua bahwa keluarganya ini atau anaknya atau siapa ya yang dalam keluarganya ini sehat jasmaninya dan sehat rohaninya. Selama ini kan mungkin kita berpikir kalau sehat dia udah aman gitu ya, sehat jasmaninya gitu ya dia. Tapi pernahkah kita berpikir keseluruhan bahwa dia harus sehat jasmaninya dan juga sehat rohaninya, gitu. Jadi makanan ini bukan hanya untuk dari segi fisik saja, tapi harus dari segi rohani juga dikasih makan. Ya itu tadi di awal kita katakan bahwa pendidikan agama itu yang terpenting dari sejak awal ditanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian ayah dan ibu ini supaya nanti generasi ini menjadi sehat di luar maupun di dalam gitu ya, memiliki akhlak yang mulia. Kita lihat sekarang anak-anak, masya Allah, saya kadang-kadang agak-agak gimana gitu melihat di medsos yang bukan seusianya sudah ya Allah macam-macam, tak perlu kita sebutkan semua. Sekarang sudah bisa melihat gitu, yang penting ada paket gitu kan atau WiFi gitu ya. Kadang-kadang saya malu melihatnya, kok ini yang dibangga-banggakan gitu sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Padahal kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini yang mempunyai adat, santun, kebudayaan yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi kita kadang-kadang kebablasan jadi mengikut ala-ala kebudayaan barat, padahal itu tidak begitu apa ya, tidak begitu layak untuk di daerah kita gitu, apalagi kita yang di desa gitu. Kemudian dipastikan oleh ayah dan ibu anak-anak kita ini berilmu dan bertanggung jawab seperti di awal tadi yang saya katakan. Nah, jadi dia tidak akan bisa sukses kalau dia tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang baik dan terutama memiliki akhlak adab yang mulia gitu ya. Kemudian mampu menghadapi tantangan zaman. Nah, ini sekarang anak-anak kita, dia bukannya dia gamang, tetapi memang tidak diisi oleh orang tuanya tentang mana nilai-nilai yang baik dilakukan atau norma-norma yang layak dilakukan, sehingga oh, tidak ada lagi rasa apa ya, rasa sayang kepada dirinya, tidak malu lagi kepada dirinya gitu ya. Nah, yang penting apa sekarang, bahasa sekarang yang penting viral gitu ya. Gitu. Yeah. Tidak tahu ini dia nilainya bagus atau tidak, berbobot atau tidak untuk ke hal yang positif, yang penting viral. Dan juga bukan anak-anak saja, mohon maaf, saya melihat itu di TikTok dan di Instagram, di apa? Banyak ya. Itu bukan anak-anak saja, tapi ibu-ibu yang tidak sepantasnya dia membuat konten seperti itu, dia lakukan. Ini kan jadi cerminan juga bagi generasi kita gitu. Mak-mak aja gitu, gimana anaknya gitu kan. Nah, ini jangan kebablasan. Kalau memang kita mau viral, mau terkenal, ya dengan cara kebaikan kan masih banyak gitu ya. Misalnya ibu-ibu anaknya 10, anaknya semuanya hafiz misalnya. Atau ibu-ibu walaupun dia tidak mempunyai pekerjaan yang mendatangkan setiap bulan, tapi dia mampu mengantar anaknya kepada pendidikan yang layak gitu kan, masih banyak. Dan itu sangat positif sekali gitu kan. Nah, tapi kita ini karena sudah rasa enaknya gitu ya, tidak mau rasa sulitnya gitu. Artinya kan kalau tanggung jawab itu kan memang sulit. Orang yang bertanggung jawab itu sulit karena banyak yang harus diselesaikannya, banyak yang harus dilakukannya gitu. Namanya tanggung jawab kan. Nah, jadi itu hati-hati sekali kita di dalam mengikuti zaman gitu ya. Nah, jadi harus mampu anak-anak kita ini, kita pastikan mampu dia menghadapi tantangan zaman. Artinya kayak kita dulu tahan bersakit gitu loh. Jadi hidupnya harus prihatin gitu, enggak mesti harus mewah semuanya, karena takutnya ketika nanti dia tidak bisa mendapatkan hal yang seperti diberikan orang tuanya, dia bingung gitu ya. Nah, kemudian lagi satu lagi. Nah, ini siap membangun keluarga yang harmonis. Jadi kadang-kadang banyak orang kalau mau berkeluarga itu harus dilihat dari segi ekonomisnya. Padahal itu tidak menjanjikan untuk harmonis. Banyak juga dengan ekonomi yang luar biasa, katakanlah mapannya di atas rata-rata, tapi kebahagiaannya di bawah rata-rata gitu ya.
1: Baik. Nah, pendengar yang akan bersama kami, silakan Anda bisa kontak kami di 0811 7033 669. Dan narasumber kami Ibu Hajah Kholijah Manurung SAG, beliau sehari-hari sebagai penyuluh muda agama Islam kantor urusan agama Kecamatan Tunguran Timur Kabupaten Natuna. Silakan Anda bisa bergabung di 0811 7033 669. Kami tunggu partisipasi Anda hingga beberapa menit ke depan di acara Mutiara Pagi Berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Selanjutnya Bu Hajah, sambil menanti penyiar yang akan bersama kita. Nah, terkait lingkungan keluarga yang sehat ini, kadang-kadang ini kan Bu Hajah. Ya, apakah kita hanya terlihat di internal baik-baik saja, tapi di lingkungan sekitar ya kesannya kurang baik, atau kebalikannya?
0: Iya.
1: Ya, di lingkungan sekitar kelihatan baik-baik saja,
0: di rumah hancur-hancur. Iya, benar-benar. Nah, ini artinya kan bagaimana supaya di dalam atau di luar, atau sebaliknya, di luar atau di dalam ini tetap dalam keadaan baik gitu. Baik, ya. Nah, di sini harus ada juga pegangan kita. Nah, pegangan kita apa? Setelah tadi kita sudah memaparkan harus anak-anak ini atau keluarga ini dipastikan sehat jasmani dan rohaninya, ini bagaimana mempertahankannya begitu ya. Bagaimana supaya tetap ibaratnya konsisten gitu ya. Nah, jadi orang tua ini juga harus benar-benar memastikan anak-anak ini meningkat ibadahnya. Nah, gitu ya. Dan itu harus dimulai dari siapa? Dari tadi yang kita sebutkan adalah kepala keluarga. Jadi
1: baik, kita tahan dulu Bu. Seperti Anda pendengar. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan Ustazah.
1: Iya.
0: Iya, Waalaikumsalam.
1: Di mana, Bang?
2: Ucu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
1: Ucu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat. Silakan, Ucu Dipo.
0: Silakan, Pak.
2: Ya. Halo.
1: Ya, silakan.
0: Ya, silakan, Pak.
2: apa temanya tadi Abang dan Ustazah?
1: Ya, tema kita lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan
0: masyarakat
1: yang
0: sehat.
2: Gimana gitu ya kita supaya kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohman, itu harap orang yang berumah tangga gitu. Gimana gitu kita bisa mengutamakan iman dan Islam kita dulu gitu. Gimana iman kita dan pokok selamat kita dunia dan akhirat, bahagia kita dunia dan akhirat. Kita pendidikan sama kita di rumah dan dari keluarga dulu, baru lingkungan dan pendidikan formal dan non formal seperti agama, pendidikan formal dan agama. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Abang dan Ustaz.
1: Ya, iya, iya. Baik,
0: baik, Ucu Dipo. Iya, iya. Iya, jadi sama Ucu nih. Jadi yang pertama, Pak, tanamkan sejak agama kepada anak kita. Karena agama kita sendiri mengajarkan bahwa moral dan akhlak itu harus tertanam di diri anak kita. Menitikberatkan pendidikan itu terhadap ibu gitu. Padahal kita ketahui di dalam surat Ali Imran ayat 33 itu bagaimana Ibrahim, bagaimana Imran yang sebagai seorang ayah yang mendidik anaknya dengan baik. Maka apa yang harus kita lakukan, Pak? Sesekali bicaralah secara terbuka kepada anak, berikan dorongan kepada anak agar dia juga berbicara dengan terang-terangan. Kalau misalnya ada hal, kadang-kadang kan kita orang tua ini kan mendoktrin gitu, kamu salah terus dari kemarin-kemarin atau macam-macam ya. Dari dulu kamu nggak pernah bikin senang hati ayah. Nah, ini tidak boleh, sekali-sekali biar dia berbicara. Jadi hal ini yang dimaksud dengan orang tua bisa mengenal anaknya dengan baik dan memberikan nasihat, memberikan pandangan-pandangan gitu. Karena banyak sekali kekerasan kepada anak yang kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak menyadari akan hal itu gitu. Kemudian ajarkan kepada anak untuk bersikap waspada gitu. Kalau sekarang ini kan, Pak, kejahatan itu tidak seperti dulu. Sekarang di dalam kamar aja bisa buat kejahatan gitu, dengan tangannya, dengan jari-jarinya ini gitu kan. Nah, kemudian kita harus meningkatkan ibadahnya yang seperti saya katakan tadi. Jadi sebaiknya seperti apa, Ustazah, gitu ya? Sebaiknya orang tua juga bersikap sabar terhadap anak. Ingatlah bahwa seorang anak ini tetaplah seorang anak, walaupun mungkin mempunyai kesalahan, selalu berbuat salah gitu ya. Nah, mereka ini sangat masih perlu banyak belajar tentang kehidupan, dan ini mewarnai kehidupan mereka adalah seorang ayah dan ibu. Nah, jadi tadi ada kita sebutkan di atas, mampu menghadapi tantangan zaman. Ini kalau dia tidak siap, memang mohon maaf gitu kan, pasti kita merasa kecewa sebagai orang tua gitu. Tapi kadang-kadang keadaan anak-anak seperti itu mungkin ini, tapi jangan tersinggung, kelalaian kita hanya berfokus kepada untuk mencari nafkahnya, tapi tidak untuk membenahi ibadahnya. Nah, disinilah kesalahannya. Jadi jangan katakan sekarang zaman ini zaman aduh, tidak sebenarnya, tapi kitalah yang tidak memperhatikan apa yang harus menjadi tanggung jawab kita yang kita sampaikan kepada anak-anak kita dan anggota keluarga kita lainnya. Dan insya Allah kalau kita berpatokan kepada pendekatan agama secara baik, maka nanti dia tumbuh kembang dengan baik walaupun di zaman apapun begitu, karena ajaran agama itu tidak pernah berubah. Nah, yang berubah itu adalah zaman. Nah, kalau ajaran agama ini dengan baik disampaikan kepada anak, mau zaman kapanpun dia akan punya kepercayaan diri. Kalau dalam bahasa agamanya, dia akan istiqomah. Nah, tidak mudah terpancing mungkin dengan bahasa-bahasa miring atau bahasa-bahasa gaul yang tidak mendidik, bahkan tidak mempunyai nilai-nilai etika yang baik gitu ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua, yang pertama tadi, apapun kondisinya harus kita tingkatkan ibadahnya, kemudian kita perbaiki akhlaknya, kita tanamkan nilai-nilai kejujuran, kemudian kita sampaikan kepada anak kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau kita sudah mengatakan ini dari sejak awal, adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ketika kita sampaikan kebaikan-kebaikan, dia tidak akan berontak, malah dia akan minta maaf, gitu, minta maaf ya ayah. Ya mungkin kita aja kadang-kadang kita berbuat kita belum tahu itu benar di depan pasangan kita atau sesama kita.

0: bisa. Ini dikunci, harus dikedepankan. Apapun menunya di dalam ya. Perkembangan zaman sekarang ini, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Titik. Ya. Nah, gitu.
1: Baik, Ibu Alijah. Sepertinya kita dibatasi waktu.
0: Iya.
1: Tidak terasa, sudah 30 menit kita bersama di Mutiara Pagi Penjaringan Tolin Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Terima kasih, Ibu Hanya.
0: Terima kasih, Pak Asfar Ijani. Saya senang sekali bisa ikut di Mutiara Pagi Penjaringan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita, gitu. Walaupun mungkin keterbatasan ilmu saya, hanya itulah yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, benar di mana-mana Anda berada, semuanya di Korwil Nusantara 15 dan 16. Demikian Mutiara Pagi Penjaringan pagi ini mengambil judul lingkungan Burgas yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat. Baik, kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

Ya, pendengar, baru saja tadi kita dengarkan Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dan Korwil 16 bersama Pro 1 RRI Ranai. Pukul 5.58 menit waktu Indonesia Barat, kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, dan nanti pendengar tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Warta Riau Pagi.

0: Tentunya kita sangat mensupport kegiatan ini dan kita terima kasih kepada Dar-El yang menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Olimpiade Madrasah ini di tingkat Kota Pekanbaru. Dan harapan kita tentunya nanti perwakilan yang menang pada Lomba Olimpiade ini bisa bersaing pada tingkat provinsi, dan insya Allah nantinya
1: harapan saya punya keyakinan adalah dengan kepemimpinan Pak Niko yang baru ini dan

Pokok-pokok berita utama, pendengar, pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi kinerja Satuan Tugas Satgas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau OPAT dan Gemala Sari. Warta Rio Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Rio Pagi selengkapnya edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi kinerja satuan tugas Satgas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau OPAD dan juga pemetaan terhadap potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalkan. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
1: Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, pemerintah Provinsi Riau sudah membentuk Satuan Tugas Optimalisasi PAD atau Satgas OPAD. Dan untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari tim Satgas tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi melakukan evaluasi dan juga pemetaan terhadap potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalkan, di mana kegiatan ini dilakukan Kamis siang. Sekda mengatakan rapat tersebut juga menjadi persiapan untuk pelaksanaan rapat koordinasi bersama para pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi pajak daerah. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Menurut Sekda, pemerintah memperoleh sejumlah data mengenai kuota bahan bakar minyak yang diterima Riau serta kebutuhan BBM di daerah, dan data tersebut akan digunakan untuk mencocokkan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak daerah.
2: Selanjutnya, kita juga bahas tadi terkait dengan pajak kendaraan bermotor, kemudian permasalahan yang pernah jadi temuan BPK juga, dan kemudian ternyata terupdate ada ketidakcukupan regulasi dari pemerintah pusat sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk membuat SOP itu. Nah, tadi didukung oleh kejaksaan juga penekanan untuk membantu pembahasan ketercukupan, bagaimana ketercukupan terhadap regulasi dan tata kelola ini tidak menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan itu sebagai ketidakpatuhan terhadap pajak.
1: Sementara Revalina Deska, mahasiswa asal Pekanbaru, menyambut baik keberadaan Satgas OPAD yang diharapkan mampu memaksimalkan PAD Riau.
3: Sangat bagus sekali sehingga pemerintah dapat memaksimalkan PAD yang selama ini belum maksimal agar pembangunan Riau berjalan di tengah efisiensi anggaran.
1: Revalina Deska mengharapkan Satgas OPAD dapat terus menggali potensi-potensi PAD yang ada agar pembangunan daerah bisa berjalan di tengah efisiensi anggaran yang terjadi di saat ini. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Setelah sebelumnya sempat padam, kebakaran di Desa Gemalasari, Kecamatan Rangsang, Kepulauan Meranti kembali terjadi. Dari pantauan udara, terlihat asap tebal di lokasi kebakaran di Desa Gemalasari. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI, Pekanbaru.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Riau memastikan satu titik api terpantau di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal tersebut dibenarkan Kalaksa BPBD Riau M. Edi Afrizal. Dari pantauan udara yang dilakukan Kamis pagi, terlihat asap tebal di lokasi kebakaran, tepatnya di Desa Gemalasari, Kecamatan Rangsang, Kepulauan Meranti. Dari sejumlah titik yang dilakukan pemantauan, yang memastikan hanya ada satu titik api yang terpantau, sementara sejumlah titik lainnya yang sebelumnya sempat terbakar, seperti di Kepau Baru, terpantau sudah dalam kondisi aman.
5: Karena desanya Gemalasari kalau di patroli, tapi kalau dusunnya mungkin beda mungkin ya.
6: Iya. Yeah.
5: Karena kan api itu kan terus meluas, dia kan nanti bisa aja jadi dua dusun atau apa. Tapi kalau di monitoring kami itu di Gemalasari desanya memang cukup tebal ya asapnya di pantauan.
4: Sementara itu, Kalaksa BPBD Kepulauan Meranti M. Kardapi mengaku pihaknya telah menurunkan 12 personil dibantu 2 personil Basarnas serta sejumlah personil gabungan lainnya bersama 4 unit mesin mini strike Kamis pagi turun ke lokasi kebakaran. Ia memastikan titik api tersebut berasal dari kebakaran sebelumnya yang menjalar hingga ke Dusun Pendapat Desa Gemalasari. Kencangnya tiupan angin ditambah sulitnya mendapatkan sumber air menjadi kendala petugas dalam melakukan proses pemadaman.
7: Jadi tempat lama yang titiknya kemarin itu tak bisa dijangkau oleh tim, kerana kan terlalu jauh sumber air kan. Jadi ketika hujan kemarin itu kita tinggalkan. Itulah yang apa rupanya ada masih ada sisa api pak. Kondisi angin kencang berubah-ubah sehingga api agak sulit dijinakkan. Sumber air masih sulit pak, itulah kesulitan sekarang. Kawan-kawan mau bikin embung tuh, tapi belum ada laporan ke saya lagi nih dok.
4: Pembuatan embung kini tengah diupayakan petugas di lokasi kebakaran, namun upaya itu terkendala tidak adanya alat berat ekskavator yang tersedia di lokasi. Meski demikian, saat ini masih diupayakan agar pembuatan embung bisa dilakukan untuk mendapatkan sumber air di lokasi kebakaran. Kontributor Mama Isna ini, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Nicholas resmi melanjutkan kepemimpinan baru Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Pekanbaru, menggantikan Tony Noto yang selanjutnya bertugas sebagai Kepala Balmon Jambi. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
6: Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Pekanbaru menggelar pisah sambut Kepala Balai Kamis 3 September 2026 dengan Tony Notito menyerahkan kepemimpinan kepada Nicholas. Tony Notito yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Balmon Pekanbaru mengatakan dirinya telah bertugas di Kota Pekanbaru selama hampir 10 tahun. Dalam 2 tahun terakhir ia mendapat amanah untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Balai. Menurutnya hubungan yang terjalin dengan berbagai pemangku kepentingan selama bertugas menjadi salah satu kekuatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di bidang telekomunikasi. Tony Notito yang selanjutnya menjabat sebagai Kepala Balmon Jambi optimistis kepemimpinan Nicholas dapat membawa Balmon Pekanbaru menjadi lebih baik. Ia menilai pengalaman Nicholas yang pernah bertugas di sejumlah daerah menjadi modal dalam menjalankan tugas tersebut.
8: Harapan saya punya yakin, keyakinan adalah dengan kepemimpinan Pak Niko yang baru ini dan beliau sudah melalang buana di Indonesia ya, pernah di Mamuju, pernah di Papua, pernah di Jambi. Saya punya keyakinan Pak Niko akan membawa Balmon Pekanbaru lebih baik lagi ke depan.
6: Sementara itu, Kepala Balmon Pekanbaru, Nicholas, mengatakan dirinya akan melanjutkan berbagai tugas dan program yang telah dijalankan kepemimpinan sebelumnya. Ia juga berupaya menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang masih belum tuntas.
9: Kalau saya hanya tinggal melanjutkan kepemimpinannya sebelumnya ya, hal-hal yang perlu kita, yang kekurangan-kekurangan itu yang masih perlu kita selesaikan atau yang belum selesai lah ya, karena semua ini pekerjaan sama setiap provinsi ya, dalam hal ini penguasaan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.
6: Nicholas berharap penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balmon Pekanbaru dapat berlangsung aman dan terkendali sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan dan pengendalian akan terus diperkuat untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dan para pengguna frekuensi tetap berjalan dengan baik. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 tingkat Kota Pekanbaru diikuti 1045 peserta. Kemenag Pekanbaru targetkan lahirkan wakil ke tingkat nasional. Alwi Suryatmaja melaporkan.
10: Pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 tingkat Kota Pekanbaru resmi dibuka di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Kegiatan ini diikuti 1045 peserta dari 144 sekolah dan madrasah yang terdiri dari 57 satuan pendidikan jenjang SMA sederajat, 50 MTs sederajat dan 37 MI sederajat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Syahrul Mauludi mengatakan, OMI menjadi ajang seleksi untuk menentukan peserta yang akan mewakili Kota Pekanbaru pada tingkat provinsi.
11: Kegiatan OMI yang kita laksanakan hari ini merupakan ajang untuk mencari peserta yang akan menjadi utusan Kota Pekanbaru untuk tingkat provinsi. Dan ini diikuti oleh 1000 lebih peserta, 1045 orang peserta, dan kita yakin bahwa tradisi kita menjadi peserta terbanyak untuk sampai kita ke nasional tahun ini, insya Allah juga bisa terjadi. Ini banyak mata pelajaran, ada IPA terpadu, ada ilmu pengetahuan sosial, ada matematika, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi dia tergabung dan nilai ini nanti akan kumulatif untuk menentukan siapa yang maju ke berikutnya.
10: Dukungan terhadap pelaksanaan OMI juga disampaikan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabak Desra Kota Pekanbaru, Hingga Maulana. Ia berharap peserta yang berhasil menjadi perwakilan Kota Pekanbaru dapat bersaing pada tingkat provinsi hingga nasional serta mengharumkan nama daerah Kota Pekanbaru.
12: Tentunya kita sangat mensupport kegiatan ini dan kita terima kasih kepada Darul yang menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Olimpiade Madrasah ini di tingkat Kota Pekanbaru, dan harapan kita tentunya nanti perwakilan yang menang pada lomba olimpiade ini bisa bersaing pada tingkat provinsi dan insya Allah nantinya bisa diijabah hajat kita, bisa bertanding di tingkat nasional nantinya.
10: Sementara itu, PLT Kasih Penmat Kemenag Kota Pekanbaru, Zulfa Henry, menjelaskan bahwa 1045 peserta akan mengikuti proses seleksi pada 7 hingga 8 September 2026. Seleksi berlangsung di 3 lokasi.
13: lokasi yakni Pondok Pesantren Darul Hikmah, Min 1 Pekanbaru dan Man 2 Kota Pekanbaru.
14: Omi tingkat Kota Pekanbaru 17.045 orang dari 144 sekolah dan madrasah. Jadi ada 57 jenjang SMA sederajat, kemudian ada 50 dari jenjang MTs sederajat, kemudian 37 dari jenjang madrasah ibtidaiyah sederajat. Insya Allah kegiatan ini nanti seleksinya dilakukan di 3 titik pada tanggal 7 sampai tanggal 8 September di Pesantren Darul Hikmah, Man 1 Pekanbaru dan Man 2 Kota Pekanbaru. Nanti hasil daripada ini akan dapat 33 besar, karena ada 11 bidang yang akan diseleksi. Itu semua nanti akan dapat 33 terbaik di masing-masing bidang dan ikut ke OBI tingkat provinsi yang akan diselenggarakan di awal Oktober.
13: Ikut sertaan dalam Olimpiade Madrasah Indonesia ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga mendorong siswa semakin percaya diri dalam mengembangkan kemampuan akademik hingga tingkat global nantinya. Demikian Alwi Suryat Majang melaporkan.
0: Siswa Madrasah Pekanbaru antusias ikuti OMI 2026. Persiapan digelar sejak hari-hari sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
15: Ajang Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kota Pekanbaru tahun 2026 resmi dimulai sejak Kamis kemarin. Sejak hari pertama, suasana kompetisi tersebut

0: dilepas menuju kejuaraan nasional di Jakarta dengan target membawa pulang medali sekaligus mengharumkan nama daerah. Kairani Januarini melaporkan.
1: Empat atlet biliar

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Ya, pendengar, baru saja tadi kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan saat ini, pendengar, kembali lagi bersama kami, RRI Bengkalis.

0: Ajar Melayu Menjadi Pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.
1: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik? Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

Ya, peringat selamat pagi untuk Anda semua. Terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya di hari Jumat 4 September 2026. Tetap semangat untuk Anda mendengar, tetap optimis.

Ya, karena optimis juga penting untuk membantu kita percaya pada kemampuan diri dan tetap semangat menghadapi tantangan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan. Dan tidak semua hal berjalan sesuai harapan memang ya. Karena sikap optimis ini juga membuat kita tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ya, pendengar, optimis ya. Dengan optimis ini lebih percaya diri dalam mengambil langkah, tetap semangat ketika menghadapi masalah, dan melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, serta berani mencoba hal-hal baru dan memiliki pikiran yang lebih positif ya dalam melakukan aktivitas Anda. Ya, dengan optimis mendengar yang bukan berarti semua itu dianggap semuanya adalah mudah, tetapi percaya bahwa setiap masalah pasti bisa dihadapi dengan usaha, kesabaran, dan kemampuan untuk belajar.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana, tempe enak, orang apa, orang kepena,
1: dimana-mana, tempe. Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.

0: jalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: pantai padang, hilangkan rasa parno, mari kita berdendam.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
2: Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.